0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Fabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujatera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya, begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya, misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kurang, ini sanksinya kan sifatnya administratif, kurang dan tak boleh lagi bikin nobar.
0: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan

0: lain gitu ya.
1: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multi manfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas

0: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
1: Tendangan lagi, Mas. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
0: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
2: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua.

0: dari pemain Meksiko, crossing, cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
1: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Meksiko Cesar Montes juga digajar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia, dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Sabtu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di edisi Jumat 12 Juni 2026. Hadir untuk Anda dalam lintas Bima pagi di Halo Bima pagi hari ini pendengar, menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang tentunya kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.go.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Assalamualaikum, pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga Anda selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nurul Inayah, kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital, tentunya di Pro Satu Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar, di edisi Jumat 12 Juni 2026, Alhamdulillah wilayah Bima dan sekitarnya sangat cerah ya, secara masa depan kita semua, amin ya Allah. Dan pagi hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda tentunya informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Anda juga tentunya bisa melansir secara mandiri pendengar informasi-informasi yang ingin Anda ketahui ya, informasi update bukan hanya untuk wilayah Bima, Dompu atau Pulau Sumbawa, namun seluruh Indonesia pun internasional tersedia di www.rri.co.id. Pendengar, kami hadir untuk Anda. Informasi yang pertama ini datang dari pemerintah Kabupaten Bima yang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Ini sebagai salah satu media strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bima Dr. Irfan Zubaidi saat menerima kunjungan audiensi Kepala Stasiun RRI Taram. Ada Neni Afrantini Asas bersama jajaran di ruang kerjanya. Ini terlaksana kemarin pendengar kami 11 Juni 2026. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas berbagai hal, mulai dari penguatan kerjasama publikasi, dukungan terhadap keberadaan RRI SP Bima, hingga rencana perpanjangan penggunaan gedung milik pemerintah Kabupaten Bima yang saat ini ditempati oleh RRI. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bima menyampaikan apresiasi atas kontribusi RRI yang selama ini aktif menyebarluaskan berbagai informasi pembangunan daerah kepada masyarakat. Menurutnya pendengar, peran media publik seperti RRI sangat dibutuhkan. Tentunya ini untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai program pembangunan dapat dipahami secara utuh. Dr. Irfan ini menilai bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah tetap membutuhkan dukungan media untuk memastikan setiap program dan kebijakan dapat diketahui oleh masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, juga Kepala Stasiun RRI Mataram, Neni Afrantini, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Bima melalui RRI SP Bima.

Informasi secara lengkap ya pendengar bisa Anda searching melalui www.rri.co.id. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Dompu, di mana Kabupaten Dompu ini memiliki luas lahan pertanian mencapai 107.074 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan sawah tercatat seluas 25.445 hektar, sedangkan lahan tegalan mencapai 81.629 hektar. Sejak tahun 2010, komoditas jagung mulai dikembangkan secara luas di Kabupaten Dompu, pendengar, dan terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Tidak hanya sektor pertanian, perkembangan jagung juga menggerakkan berbagai sektor usaha lainnya. Namun dalam 2 tahun terakhir, petani jagung di Kabupaten Dompu mulai kecewa dengan kondisi harga komoditas tersebut. Jagung ini yang sempat ya membawa nama Dompu dikenal secara nasional, kini dinilai tidak lagi memberikan keuntungan yang memadai bagi petani. Salah satunya ini ada Abdul Ghani, seorang petani asal Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, mengatakan intervensi pemerintah terkait penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP jagung dinilai mulai tidak berpihak pada petani. Di mana menurutnya pendengar, kondisi tersebut membuat banyak petani kesulitan memperoleh keuntungan, terutama saat biaya produksi terus meningkat. Melihat situasi tersebut, sejumlah petani di wilayah Kecamatan Pajo, Huu, dan Pekat mulai beralih menanam tembakau. Selain dianggap lebih menjanjikan dari sisi keuntungan, komoditas tersebut juga mulai didukung dengan keberadaan 2 pabrik rokok yang berdiri di Kecamatan Pajo dan Kecamatan Pekat. Petani juga menilai, pendengar, bahwa tembakau memiliki prospek ekonomi yang lebih baik dibanding jagung dalam beberapa tahun terakhir. Selain faktor harga jual, kebutuhan modal untuk budidaya tembakau juga disebut lebih rendah dibanding jagung. Kondisi tersebut membuat sebagian petani mulai mengubah pola tanam mereka. Peralihan komoditas ini cukup dikhawatirkan dapat mempengaruhi produksi jagung Kabupaten Dompu yang selama ini, pendengar, menjadi salah satu daerah penyangga jagung nasional di Nusa Tenggara Barat. Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, jam atau Halo Bima masih terus menemani Anda sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya harap Anda tetap bergabung bersama kami mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tuntas. Sudah Halo Bima menemani Anda, dan saat lagi kita akan beralih ke Kahaba Anyi. Mari kita saling mengabarkan. Tentunya masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun.

0: 91,4 MHz program Sabtu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kini kita berada di Kahaba Angi, masih dalam lintas Bima Pagi. Mari kita saling mengabarkan jalur JSM mulai kami buka pendengar di 0822-3494-5100. Untuk Anda bisa bergabung dan mengudara juga bersama kami menyampaikan informasi publik yang atau informasi yang sekiranya buat Anda ini bisa disampaikan ke publik ya. Dan untuk pagi hari ini pendengar, sebelum kita masuk ke informasi-informasi selanjutnya, kita hadirkan terlebih dahulu informasi perkiraan cuaca untuk hari ini dan biasanya disampaikan oleh forecaster Onda di BMKG Bima. Hari ini ada rekan Tri yang terhubung dan tergabung bersama kami melalui jalur JSM, jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Naya.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Alhamdulillah rekan, kabar baik. Bagaimana dengan Mbak Naya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga rekan Tri. Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini rekan Tri?
1: Siap, sudah rekan.
0: Baik, pendengar, karena rekan Tri sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Jumat di 12 Juni 2026 oleh rekan Tri.
1: Hai, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Nompu berlaku mulai tanggal 12 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Kabupaten Bima bagian barat dan sebagian Kabupaten Dompu. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.54 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.16 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, perlu Anda ketahui juga bahwa saat ini wilayah NTB, termasuk wilayah Bima dan Dompu, telah berada dalam periode musim kemarau. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Maka dari itu, masyarakat kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Naya di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri dan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan Naya, selamat kembali bertugas juga.
0: Baik, terima kasih rekan Tri. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Ondati BMKG Bima untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Informasi BMKG ini pendengar berlaku mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk Anda yang ingin mengetahui informasi cuaca harian seperti apa, bisa mendownload aplikasi Info BMKG atau mengikuti laman media sosialnya di @bmkgbima ya, Instagram maupun Facebook, atau juga bisa untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Bima mendengarkannya melalui siaran Kahaba Angi setiap pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya masih hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi dalam Kahaba Angi, tentunya dengan informasi-informasi lengkap lainnya sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: artis ditemukan meninggal karena overdosis. Wah, berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Ed, jangan men share dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya men share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nuduh tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau ikut caci maki, bahkan ikut menyebarkan fitnah. Enggak deh, makasih.
1: Hati-hati. Menyebar berita palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Mendengar masih menemani Anda di Kahaba Angi, mari kita saling mengabarkan. Jalur JSM masih tersedia untuk Anda pendengar di 082-349-45100. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, di mana pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS di tahun 2026. Meski demikian, kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN untuk Kabupaten Sumbawa telah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementan RB. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sumbawa Budi Santoso SOS MSI mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk maupun keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2026. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bupati Sumbawa Insinyur Haji Musyarafuddin Jarot MP telah menyampaikan usulan kebutuhan formasi CPNS kepada Kemenpan RB sejak 30 Maret 2026 lalu. Jumlah formasi yang diusulkan mencapai 349 orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga di berbagai sektor pelayanan publik. Dari total 349 formasi tersebut, kebutuhan terbesar berada pada sektor pendidikan dengan alokasi sebanyak 194 formasi guru. Kemudian formasi tersebut meliputi guru pendidikan agama Islam atau PAI, guru agama Hindu, serta guru pendidikan jasmani dan olahraga. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mengusulkan 67 formasi tenaga kesehatan yang terdiri atas 35 dokter umum, 22 dokter gigi, dan 10 dokter spesialis. Sementara itu, 88 formasi lainnya dialokasikan untuk tenaga teknis guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Budi menjelaskan keputusan pembukaan rekrutmen CPNS sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Sebelum menetapkan kebijakan, Kemenpan RB harus melakukan berbagai kajian dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai secara nasional serta kemampuan keuangan daerah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah ketentuan mengenai proporsi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam regulasi tersebut, daerah diwajibkan menjaga proporsi belanja pegawai agar tetap sesuai dengan batas yang telah ditetapkan. Ia juga menambahkan, pendengar, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait pembukaan seleksi CPNS tahun 2026, dan apabila rekrutmen dibuka, formasi yang telah diusulkan diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan ASN di Kabupaten Sumbawa.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

0: Jawaban. Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
1: Ngapain? Ngepet.
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya.

mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Kaba Angin dalam Lintas Bima Pagi. Selanjutnya musik dan informasi kembali menemani Anda ya, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Nurul Inayah, masih mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar kini masih bersama kami di Bimas yang tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Musik dan informasi hadir untuk Anda sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Selamat malam hari pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Kanal informasi dan inspirasi warga kanaya mengambi gaya tanda kamera kembali menemani tanda kaso. Tak sama kuweki kadia hei adit teren cainari. Amar yagi ke kanaya kembali hadir untuk kita tanda kaso. Tentunya tidak hanya hadir melalui frekuensi, tapi juga hadir melalui aplikasi RRI Digital dan juga jalur JSM. Jadi tanda kaso luah hubungi Madam Enata tanda 22 349 45 5100 kakak naya naik KDM na kapatum bojo ku amareake. Ya, jadi Enifa bergabung sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ede enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Terima.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Iya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendingan ada ini lah jam 12 siang. Gorila udah tugas ke kanaya menemani Tadoh Kaso Takadi Hadis Nai Ake. Selanjutnya anda akan bergabung bersama program Satu RRI Mataram. Taringa kesama menaku siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center, Kota Mataram. Untuk itu akan saya izin pamit undur diri dari sementara waktu dari ruang dengar Anda. Dari program 1 Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menghadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Pulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Hari ini pendengar di Jumat 12 Juni 2026. Kita bergabung bersama Masjid Raya Pulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Sim.

واستوت على الجود وقيل بعدا

وأمم سنمتعهم ثم يمسهم

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة جمعة tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas solat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mutammam Khalid LCMA, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Fawaz Mas'ud LC, Muazzin pertama Ustaz Hilwan Idris SPDI, dan Muazzin kedua Ustaz Haji Lalu Patrawijaya ST. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله حاضرين kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ruwiyan Abi Hurairah anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthu faqad lagha wa man lagha fala jum'atala. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata atau memperingati orang lain supaya diam, segera khutib tengah berkhutbah, maka sia-sialah pahala ibadah Jumatnya. Ansitu wasmawati rahimakumullah. Ansitu wasmawati rahimakumullah. Ansitu wasmawati la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan kita taati segala isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah rahmatnya kepada kita sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لنبشرن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الحمد لله ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده له الشفاعة العظمى والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ المبعوث إلى كافة الناس منذرًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وتابعيه إلى يوم يكون الهول فيه أدهى وأمر أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله آيات yang khatib bacakan kedua tadi terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 161 yang terjemahannya adalah tidaklah patut bagi seorang nabi untuk berkhianat untuk melakukan korupsi siapa saja yang berkhianat siapa saja yang korupsi maka nanti di hari kiamat dia akan datang dengan sesuatu yang ia korupsi itu Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan balasan apa yang ia kerjakan di dunia dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Ayat ini Allah turunkan ketika orang-orang munafik menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam pembagian harta rampasan karena pada saat itu ada sebuah kain bludru yang berwarna merah yang tidak ada di harta rampasan itu padahal itu adalah bagian dari harta rampasan maka orang-orang munafik menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambilnya tanpa diketahui oleh para sahabat karena tuduhan inilah Allah menurunkan sebagai bentuk pembebasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan itu tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk melakukan korupsi Dan ini tercermin dari bagaimana Rasulullah SAW di dalam banyak hadis, ketika beliau menugaskan orang sahabat untuk melakukan satu tugas, beliau selalu berpesan, Man mulliya alaina amalan wa laysa lahu baitan falyattakhidh baitan wa laysat lahu zawjatan falyatazawwaj wa laysa lahu khadiman falyattakhidh khadima wa laysat lahu dabbatan falyattakhidh dabbatan wa in wujida fihi ghairu dhalik ahwa ghalin. Siapa yang ditugaskan untuk melaksanakan satu tugas dari kami dan dia tidak memiliki rumah, hendaklah dia bangun rumah dulu. Dan belum menikah, hendaklah ia menikah dulu. Dan dia tidak punya pembantu, hendaklah dia menjadikan seorang pembantu untuk melayani kebutuhan-kebutuhannya. Seandainya dia tidak punya kendaraan, hendaknya ia menyiapkan kendaraan untuk dirinya sendiri. Karena ketika dia sudah bertugas dan ada sesuatu yang tidak wajar di dalam hartanya, maka itu adalah korupsi dan orang itu adalah koruptor. Di banyak hadis Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat seperti hadis tadi. Ironis, di negara yang mayoritas muslim, sejak berdiri negara kesatuan Republik Indonesia, praktek korupsi bukannya mengecil, bukannya berkurang, tapi semakin membesar dan terus bertambah. Dan nominal korupsinya pun tidak tanggung-tanggung. Triliunan rupiah harta negara digasak oleh orang-orang yang berkhianat itu, yang mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia miskin, hidup di garis kemiskinan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah, banyak faktor yang menjadikan para pejabat, para pemimpin di negara ini melakukan korupsi. Tapi faktor kunci adalah ketiadaan iman di dalam hati pemimpin-pemimpin kita, di dalam hati pejabat-pejabat kita, bahwa jabatan mereka, kepemimpinan mereka akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Mereka tidak hanya bertanggung jawab di hadapan anggota-anggota DPR, mereka tidak hanya bertanggung jawab di hadapan rakyat yang ia pimpin, tapi lebih dari itu, nanti di akhirat para pemimpin ini, para pejabat ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membawa harta yang ia hasilkan dari korupsi itu. Selalu pemimpin tertinggi kita adalah orang muslim. Tapi tidak banyak yang membaca sejarah bagaimana pemimpinan seorang Umar bin Abdul Aziz di dalam memimpin kaum muslimin dan juga bisa memberi keadilan bukan hanya kepada manusia. Imam Asy-Syarani di dalam kitab beliau At-Tabaqatul Kubra bahkan memulai biografi Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan, kambing dan serigala itu dilepas bebas tanpa ada kekhawatiran kambing akan dimangsa oleh serigala. Kenapa? Karena kambing dan serigala itu sudah merasakan keadilan dari pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz. Saat ini kita tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan kambing, Kita mengkhawatirkan keselamatan generasi yang akan datang ini. Karena praktek korupsi yang menunjukkan ketidakadilan pemimpin-pemimpin kita, tidak hanya di tingkat pusat, tapi di tingkat daerah juga. Karena praktek korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tapi juga terjadi di daerah-daerah. Saya ingin mengingatkan kita bagaimana transparansi keuangan dan juga efisiensi keuangan yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin kaum muslimin tidak lebih dari 2,5 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 2 tahun 14 hari beliau memimpin kaum muslimin. Tapi dalam waktu yang sangat singkat itu, sejarah mencatat tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Karena kehidupan masyarakat sejahtera, mereka bahkan menjadi pada para wajib zakat, sehingga harta zakat tidak dibagikan kepada siapapun karena tidak ada yang berhak menerimanya. Tapi harta zakat itu digunakan untuk memerdekakan budak-budak yang masih ada di negara-negara Eropa yang belum ditaklukkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Hal yang masyhur yang kita dengar dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah bagaimana beliau memberikan contoh kepada pejabat-pejabatnya, memberikan contoh kepada keluarganya dengan beliau mengumpulkan sendiri hartanya yang begitu besar, 50 ribu dinar, 50 ribu dinar harta beliau kumpulkan di Baitul Mal. Begitupun harta keluarga terdekat beliau dan harta bahkan istri beliau, beliau berikan pilihan kepada istrinya, kalau kamu sayang kepada saya, serahkan hartamu untuk dikumpulkan di Baitul Mal. Tapi kalau kamu lebih menyayangi hartamu, saat ini juga saya akan menceraikan kamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Itu yang dilakukan pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz di dalam memberikan contoh kepada para pejabat yang akan beliau jadikan sebagai teman untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Yang masyhur juga dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah bagaimana beliau ketika beliau melaksanakan tugas kenegaraan di rumah sampai larut malam, salah seorang putra beliau masuk ke ruangan tempat beliau kerja dan selalu beliau bertanya, untuk apa kamu menemui saya? Kalau beliau mendapatkan jawaban, saya punya urusan pribadi dengan ayahanda, maka segera beliau memadamkan lampu itu, lampu yang beliau jadikan sebagai alat penerang di dalam kerja beliau mengerjakan tugas kenegaraan. Sehingga putranya pun heran, wahai ayah, kenapa engkau memadamkan lampunya sehingga ruangan ini menjadi gelap? Maka beliau mengatakan, saya tidak ingin setetes pun minyak lampu yang dibeli dari uang negara ini digunakan untuk kepentingan keluarga. Saya tadi sedang mengerjakan tugas kenegaraan, tapi karena masuk untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, saya padamkan lampu itu supaya jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk kepentingan keluarga. Begitupun yang terjadi ketika beliau mendapatkan tamu di malam hari. Selalu beliau tanyakan, untuk kepentingan apa dia datang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz? Selalu perlakuannya seperti itu. Kalau jawabannya untuk urusan pribadi, beliau akan memadamkan lampunya. Tapi kalau urusan kenegaraan, lampu tetap dinyalakan. Karena itu adalah urusan negara yang bisa dibiayai. Urusan negara itu dengan uang negara. Saat ini slogan efisiensi terus digaungkan oleh pemerintah kita. Sekedar slogan. Tidak ada aplikasi yang nyata untuk efisiensi itu. Di saat rakyat miskin semakin miskin, lihat apa yang dilakukan dan dipertontonkan oleh pejabat kita. Masyarakat muslimin, azumratul muwahhidin rahimakumullah. Kita ingin supaya pemimpin yang memimpin negara ini adalah pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang keimanannya terhadap akhirat, ketakutannya terhadap hisab Allah di akhirat nanti begitu mendalam di dalam hatinya, sehingga dengan ketakutan itu dia pun takut melantarkan rakyatnya, takut rakyatnya tidak sejahtera, dan betul-betul diaplikasikan dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan rakyat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muwahhidin rahimakumullah. Tapi terus selalu kita harus doakan pemimpin-pemimpin kita agar mereka diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat dengan sebaik-baiknya, agar hisab mereka di akhirat nanti bukanlah hisab yang sulit tapi hisab yang mudah, sehingga mereka tercatat sebagai pemimpin-pemimpin yang adil yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Ini doa kita untuk pemimpin kita, dan inilah khutbah yang ingin disampaikan. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu kana ghaffara.
1: اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا

الأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما

Pendengar saya bersatu dari Mataram, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Bulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.

pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Bersama saya, Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Mereka menilai kenaikan BBM tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi, termasuk pelaku UMKM dan inflasi daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Apapun itu yang namanya kenaikan BBM pasti berdampak kepada semua sektor.
2: Anggota DPD RI Dapil NTB Epi Epitamaya menyayangkan kenaikan harga BBM. Ia menilai kenaikan harga BBM ini memberi efek berantai terhadap ekonomi masyarakat. Menurut Epi, meskipun ada anggapan bahwa penggunaan BBM non-subsidi berasal dari kelompok ekonomi tertentu, pada praktiknya, kenaikan harga tetap akan dirasakan semua lapisan masyarakat karena mempengaruhi biaya distribusi dan harga barang.
1: Tentunya ini saya pikir dampak penaikan ini pasti kena akan seluruhnya. Biarpun katanya bahwa Pertamax itu penggunanya adalah orang-orang kalangan atas. Apapun itu yang namanya kenaikan BBM pasti berdampak kepada semua sektor. Jadi saya menyayangkan juga kenapa pemerintah selama ini menyatakan bahwa pasokan energi kita masih oke, masih aman-aman saja, tiba-tiba kecelik. Kalau orang Jawa bilang tiba-tiba kita sedang tidur naik itu.
2: Epi juga menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi agar dampak kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan penggunaan kendaraan yang bergantung pada BBM non-subsidi untuk aktivitas sehari-hari. Menurutnya, opsi stimulus atau dukungan bagi sektor terdampak perlu dipertimbangkan agar laju inflasi tidak semakin meningkat.
1: Saya pikir untuk yang stimulus bantuan mungkin dicarikan solusi ya bagi yang pengguna. Sekarang Pertamax itu bukan hanya ini, motor-motor juga kan rata-rata pakai Pertamax kan untuk menghadirin macet, persyaratan untuk mendapatkan Pertamax itu. Jadi mungkin pengguna-pengguna Pertamax yang memang betul-betul dirasakan itu berpengaruh terhadap UMKM, mungkin ada cara memberikan istilahnya subsidi gitu supaya tidak begitu berpengaruh terhadap misalnya UMKM gitu.
2: DPD RI berharap pemerintah dapat menyiapkan kebijakan pengendalian dampak kenaikan BBM agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi daerah tidak mengalami tekanan yang lebih besar.
0: Sebanyak 75 pelaku UMKM dari 12 kecamatan di Lombok Tengah dilibatkan untuk memamerkan dan menjual produk unggulan mereka selama pelaksanaan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Produk yang ditampilkan mulai dari aneka makanan dan minuman olahan hingga berbagai hasil kerajinan tangan khas daerah. Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Bai Yuliana Sapriani mengatakan, kerajinan yang dipamerkan berasal dari sejumlah sentra UMKM di Kecamatan Jonggat, Pucut, Praya Barat Daya, Praya, dan Praya Timur. Produk yang ditampilkan antara lain, berbagai hasil anyaman, aksesoris, serta produk kreatif lainnya yang menjadi ciri khas daerah. Sementara itu, sektor kuliner menghadirkan beragam makanan olahan yang disesuaikan dengan tren pasar saat ini.
3: Kria juga kami siapkan tempatnya khusus, kerajinan atau krianya di bawah terop itu. Terus yang sarnafil memang kami khususkan untuk olahan makanan. Dan kami juga siapkan untuk 10 kapilah. Kabupaten kota, kita siapkan tempat stand untuk mengisi space atau stand-stand yang sudah kita siapkan. Mana yang memang lagi diminati oleh konsumen sekarang ini gitu kan.
0: Yuli menambahkan seluruh produk yang dipamerkan telah melalui proses seleksi. Selain kualitas produk, aspek kemasan dan pengalaman pelaku usaha dalam mengikuti berbagai kegiatan pameran juga menjadi pertimbangan utama. Dikatakan, selain mengikuti bazar, pelaku UMKM didorong untuk menghadirkan produk yang tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dikemas secara menarik agar mampu bersaing dan diminati konsumen, khususnya kalangan generasi muda. Kelangkaan gas LPG 3 kg subsidi di Kabupaten Dompu kembali dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini dipicu berkurangnya pasokan di pangkalan akibat bertambahnya jumlah subpangkalan. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindah Kabupaten Dompu, Sri Mulyanti Astuti menjelaskan, selain digunakan pada sektor pertanian, faktor lain yang memperparah kelangkaan adalah pembelian secara berlebih oleh masyarakat atau panik buying. Masyarakat kerap membeli dalam jumlah besar karena takut tidak kebagian. Padahal pemerintah telah membatasi alokasi maksimal 3 tabung per rumah tangga per bulan. Untuk UMKM, alokasi dibatasi hingga 6 tabung per bulan sesuai jenis usaha.
4: Sebenarnya tidak usah terlalu panik bayang masyarakat. Pertamina sudah memberikan tambahan itu. Tambahan itu nanti misalnya agen yang 2 kali seminggu itu nanti akan di 3 kali seminggu.
0: Akibat kelangkaan, harga gas LPG 3 kg di lapangan kerap jauh melampaui harga eceran tertinggi. Pemerintah memang memberi ruang toleransi kenaikan hingga Rp1.000 per tabung. Namun kenyataannya, banyak dijual Rp40.000 hingga Rp50.000 per tabung, tergantung lokasi dan kondisi stok. Keinformasi lainnya, saudara, pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa, Budi Santoso, mengatakan hingga saat ini belum ada petunjuk maupun keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan seleksi CPNS tahun depan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengusulkan kebutuhan formasi ASN kepada Kementerian Pan-RB sejak 30 Maret 2026. Total formasi yang diusulkan sebanyak 349 orang. Kebutuhan terbesar pada sektor pendidikan dengan 194 formasi guru, meliputi guru pendidikan agama Islam, guru agama Hindu, serta guru pendidikan jasmani dan olahraga. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan 67 formasi tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Sementara 88 formasi lainnya diperuntukkan bagi tenaga teknis. Menurut Budi Santoso, keputusan pembukaan rekrutmen CPNS sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan pegawai secara nasional serta kemampuan fiskal daerah. Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA N3 Mataram berlangsung lancar hingga berakhirnya seluruh rangkaian ujian. Meski dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti. Holil Bisri melaporkan.
5: Kita meyakini dengan kertas ada proses berpikir anak.
6: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 3 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Meski pada saat yang bersamaan, sekolah juga melaksanakan tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, seluruh rangkaian kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik. Kepala SMA Negeri 3 Mataram, Yuspita Martiningrum, mengatakan, pembagian tugas antara panitia sumantif dan panitia SPMB menjadi tantangan tersendiri. Namun koordinasi yang baik membuat seluruh kegiatan dapat berlangsung dalam kondisi terkendali.
5: Proses sumantif berjalan dengan lancar, semua dalam kendali, walaupun di hari yang sama kita juga menerima penerimaan siswa baru. Jadi personil kami kan pecah dua jadinya, yang urus siswa baru dan yang sebagai panitia sumatif serta pengawas.
6: Yuspita menjelaskan SMA Negeri 3 Mataram masih mempertahankan sistem ujian tertulis menggunakan kertas dibandingkan ujian berbasis gawai. Menurutnya metode tersebut dinilai lebih efektif untuk mengukur kemampuan berpikir dan kreativitas siswa selama proses evaluasi pembelajaran.
5: Kenapa? Karena kita meyakini dengan kertas ada proses berpikir anak, ada proses kreatif di sana sehingga lebih efektif lah untuk bisa menumbuhkan nilai-nilai yang lainnya di anak.
6: Selain itu, sekolah juga memperkuat pengawasan selama ujian berlangsung. Telepon genggam siswa dikumpulkan sebelum ujian dimulai untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pengawas ruangan juga diminta untuk fokus selama ujian berlangsung guna menjaga keadilan bagi seluruh peserta didik.
0: Ratusan pengendara terjaring razia dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lombok Timur. Operasi tersebut difokuskan untuk mengantisipasi aksi balap liar serta berbagai pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan perkotaan. Kanit Tur Jawali Satlantas Polres Lombok Timur, Ibda Lalu Tulus Mali Faisal menjelaskan, pelaksanaan operasi kali ini berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Jika pada razia terdahulu pelanggar hanya diberikan teguran, maka dalam operasi KRYD kali ini petugas langsung melakukan penindakan hukum terhadap pengendara yang masih melakukan pelanggaran meski sebelumnya telah diberikan peringatan. Berdasarkan hasil operasi, Pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, baik pengemudi maupun penumpang, termasuk tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan saat pemeriksaan berlangsung.
7: Operasi KRYD, yakni kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mengantisipasi balap liar, pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di Kota Selong. Dapat kami himbau juga kepada seluruh masyarakat mengenai anak remaja agar selalu tertib berlalu lintas, diutamakan penggunaan helm, lengkapi surat-suratnya, dan jangan menggunakan knalpot brong. Karena kami telah melaksanakan surat teguran, berupa teguran, telah melakukan teguran, upaya yang kami laksanakan adalah penegakan hukum, yakni penindakan kepada pelanggar yang sudah kami berikan teguran tapi masih melanggar, itu melaksanakan penindakan.
0: Ibda Lalu Tulus Malik Faisal menyampaikan masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki anak remaja agar selalu mengawasi dan mengingatkan pentingnya tertib berlalu lintas agar tidak menjadi korban kecelakaan. Melalui kegiatan ini pihaknya berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat hingga dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, saat ini Anda berada bersama kami di Bro 1 RRI Bima, menemani Anda di makan siang bersama sahabat sejati di Bima Siang. Tentunya ada Maxi mendengar di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Tengah ini. Tentunya sudah telat ya kalau belum makan siang dulu. Jangan sampai kelamaan sebuah asam lambung yang menyerang Anda. Tapi pendengar, kami temani makan siang Anda tentunya dengan lagu-lagu pop pilihan ya, sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Udang bilang kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yo palah saya promise Mi.
0: Eh, apalagi itu promise?
1: Eh promise itu janji, saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya udah.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak.

0: Maaf, Bah. Saya kesini mau minta tolong, Bah.
1: Tolong? Tolong apa?
0: Gini, Bah. Akhir-akhir ini dada saya sakit banget, Bah. Udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jangan-jangan saya disantet kali ya, Bah.
1: Kamu perokok ya?
0: Bener, Bah.
1: Pengen sembuh?
0: Iya, Mbah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa itu, Mbah?
1: Berhentilah merokok.
0: Loh, kok gitu, Mbah?
1: Jadi apa, hah? Sampean pikir merokok itu baik untuk kesehatan? Cepat atau lambat, asap rokok itu akan membunuhmu.
2: Berhentilah menyiksa tubuh Anda dengan asap rokok. Karena rokok lebih mengerikan ketimbang santet.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar Kini Tuntas, sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Jumat 12 Juni 2026. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Bimasa yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desuk Miati, melanjutkan dengan acara-acara yang tentunya masih beragam untuk Anda. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kita sudah ditemani satu koleksi lagu pop Indonesia dengan judul Putri Tambora dinyanyikan oleh Atun, salah satu lagu pop Bima maksud kami. Kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Oke, belum digoyang Kakak Sukmi, yuk kita langsung saja hadirkan lagu yang pertama untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Dari miliknya Roma Irama, di cover oleh Revina dan Rian dengan judul lagu Dasi dan Ginju.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Cukup sekian dari Asmin Saidur dengan lagu-lagu kocaknya. Sudah habis-habisan ya biayain pacarannya, habis itu cukup sekian katanya. Aduh. Jadi untuk Anda semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Untuk Anda yang mau ikutan gabung di program Pro Dangdut, silakan aja telepon Sukmi dan WA 0822-3494-5100. Baik, kita langsung saja playkan lagu berikutnya. Ada dari miliknya Eri Susan featuring dengan Iyet Bustami dengan judul lagu Sabda Cinta.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmit mani Anda di program Bro Dangdut Goyang Kakak. Oke, siang-siang kita goyang, gak pakai lama, kita langsung saja playkan lagunya. Yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan di siang hari ini bersama saya Sukmi. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Bagaimana cara mendapatkan aplikasinya? Untuk pengguna Android, Anda bisa mengunduh aplikasi digital kami, RRI Digital kami, melalui Play Store, dan untuk pengguna Apple di App Store silakan di download sekarang juga ya, agar kita bisa lebih mudah untuk saling berkabar ya. Anda bisa WhatsApp kami juga di 0822-3494-510. Langsung mau telepon kakak, ayo gaskan. Kita ke lagu berikutnya dari miliknya Ajeng Kiwi dengan judul lagu Jerah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Prozatu RRI Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Sukmi mbak temannya ada di program Prodangdut Goyang Kakak. Ona Sutra dengan judul lagu Di Taman Asmara sudah menemani aktivitas Anda. Satu kali lagu dari Ajeng Kiwi dengan judul lagu Jera. Sudah dua lagu ya, sudah kita dengarkan. Kita masih hadirkan lagu-lagu lainnya. Menyapa kembali untuk para pendengar kita yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, yang lagi menikmati santap siang yang kesekian kalinya atau baru nyantap siang di Kakak Sukmi ya. Ada banyak cerita ya, disingkat aja ceritanya. Ya, yang siang-siang gini lagi rebahan aja menuju ke alam tidur. Yang siang-siang gini kayaknya lagi makan siang dengan menu favoritnya yang kesekian kalinya, kayaknya tadi jam 12 sudah makan siang, ini udah masih siang kan, makan siang lagi. Kita lanjut dengan lagu berikutnya lagi dari miliknya di cover oleh Fauzi dengan judul lagu Terhanyut Dalam Kemesraan.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Pro Dangdut. Goyang kakak, udah goyang belum? Masih belum goyang? Oh begitu ceritanya. Ayo kita gaskan dengan lagu berikutnya. Lagu yang asik banget untuk Anda dengarkan di program Pro Dangdut ya. Jadi yang lain pada tidur, yuk kita gaskan tidurnya. Hentakan musiknya yuk. Ya yang mau ikutan gabung silakan aja ya di 0822-3494-5100. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Ya kita ke lagu Kamelia Malik ya, Rekayasa Cinta.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Bro Dangdut, goyang kakak, lagu dari miliknya Thomas Georgi dengan judul lagu Sembako Cinta. Aduh ya, cinta gak hanya CINTA ya, ternyata ada sembakonya ya. Oke, dihafal ya dan langsung dipraktekin. Ya, semoga mantap banget ya lagu-lagunya. Dan untuk anda yang perlu menghangatkan suasana kayaknya untuk melawan ngantuk di sore hari ini, sore yang cukup hangat di wilayah Bima dan sekitarnya. Baik, kita akan lanjut dengan lagu-lagu dangdut berikutnya. Kita masih hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore, masih sekitar 47 menit lagi. Oke, kita langsung saja playkan lagu berikutnya. Ada dari miliknya Roma Irama, katanya sih Rupiah. Oke, bagaimana lirik lagunya? Yuk kita dengerin.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Fethi Fera dengan judul lagu Denyut Asmara sudah menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Dan sebelumnya ada kos lagu dari Roma Irama, Rupiah. Siapa sih yang tidak mau rupiah? Yuk, lebih bijak menggunakan rupiah dan cinta kepada untuk mata uang kita, rupiah. Dan kita akan lanjutkan di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.27 menit. Saat ini kami akan mendengarkan untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk umat muslim yang ada di wilayah Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Satu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pro 1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah peringatkan kepada azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Dan pendengar, kita masih lanjutkan di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore, sekitar 17 menit lagi. Kita punya koleksi lagu untuk sore hari ini dari miliknya Roma Irama dengan judul lagu Yatim Piatu. Dan untuk lagu yang kedua dari Novi Ayla dengan judul lagu Sadam, Sabar Dalam Diam.

hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk persempatnya yang sudah mendengarkan program Pro Dangdut Goyang Kakak. Sore ini sudah mulai hangat ya wilayah Bima dan sekitarnya. Yang mau jogging? Oke. Yang kalau sekitar kantor Bupati Bima sore-sore pasti ada yang jogging ya di taman. Terus ya bisa menikmati suasana sore dengan udara yang sejuk dan bisa menikmati pemandangan, bisa dapat sehatnya juga asal Pak Le lewat jangan disuruh berhenti gitu. Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk kebersamaannya dan Sukmi nggak panjang lagi untuk menemani Anda di program Perdana Goods sekitar 5 menit ke depan dan Sukmi akan hadirkan satu lagu terakhir dan menutup kebersamaan Sukmi di program Perdana Goods dan kami informasikan juga Perdana Goods akan selalu hadir di ruang dengar Anda pukul 14 siang hingga pukul 16 sore. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pada pukul 16 kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program acara di sore hari ini. Sukmi bertugas, pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat berhasil mendapatkan bantuan pembangunan dua jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Bantuan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur mengatakan salah satu proyek yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah pembangunan kembali jembatan di Desa Lendang Nangke Utara. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Ya, pendengar di Tanda Setengah Cita Ekonomi Digital, hari ini saya akan bagi-bagi informasi pastinya untuk Anda ya. Tapi kita coba flashback sedikit lah ya, ekonomi digital ini apa sih sebenarnya. Ya, pendengar, ekonomi digital ini sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, kemudian internet ya, data ataupun jaringan, jaringan komputer maksudnya ya. Dan ini dimanfaatkan bisa bagaimana membuat sekaligus menjual, membeli atau mengelola produk-produk Anda ya, dan juga layanan itu sendiri. Ya, itu dia. Nanti seperti apa juga informasi yang akan saya hadirkan terkait dengan ekonomi digital dan apa saja yang sebenarnya yang lagi tren begitu saat ini ya. Di tahun ini pendengar ya, sebenarnya yang lagi masih menjadi pembicaraan atau trending topik ya, yang terpanas yaitu penggunaan AI. Nah, jadi penggunaan AI dalam pemerintahan, belum lagi bisnis, layanan publik, dan pekerjaan sehari-hari ya. Jadi saat ini pemerintah sedang mempercepat integrasi sistem digital dan AI ini untuk pengelolaan data nasional. Iya, nanti kita bagi-bagi informasinya pendengar untuk Anda. Masih terus ya, saya temani di Beranda Astacita.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

89,2 FM Prasatya Mataram, masih di Beranda Sukacita Ekonomi Digital yang saat ini saya hadirkan untuk Anda, ada informasi, kemudian ada tips juga ya, catatan-catatan penting lah artinya untuk lebih mengenal apa itu ekonomi digital. Nah, tadi saya juga informasikan bahwa yang menjadi tren atau topik saat ini adalah pendengar AI atau kecerdasan buatan ini ya. Kenapa begitu ya? AI atau kecerdasan buatan ini sekarang menjadi satu hal yang sangat penting begitu ya di kalangan teknologi. Ya, jadi memang ada beberapa alasan utama pendengar ya, kenapa kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini sekarang menjadi pilihan banyak orang lah, seperti itu. Ya, dan menjadi topik yang terpanas karena memang dampaknya itu terasa langsung ya pada banyak aspek kehidupan dan bisnis. Jadi tidak hanya di kalangan teknologi sebenarnya. Nah, beberapa alasan utamanya kenapa AI ini penting begitu untuk ekonomi digital ini, karena memang semakin mudah digunakan. Kalau dulu teknologi AI ini umumnya hanya bisa digunakan oleh peneliti atau perusahaan-perusahaan besar ya. Tapi sekarang ternyata siapapun bisa memanfaatkan untuk chatbot, generator gambar, terus penerjemah otomatis atau asisten penulisan dalam hitungan menit pun itu bisa ya. Nah, untuk itulah AI ini sebenarnya sebuah produk untuk bisa membantu dalam perekonomian digital ini, karena di situ bisa membantu menulis dokumen dan laporan, membuat presentasi, menganalisis data, membuat kode program, menjawab pertanyaan pelanggan, ya. Jadi memang pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam seringkali bisa diselesaikan jauh lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Dan apakah AI ini hanya digunakan oleh beberapa sektor saja? Oke, nanti kita bagi-bagi informasinya pendengar untuk Anda. Kita masih di Beranda Sukacita.

Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Menurut

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mereka masih di beranda cita bagaimana dampak penggunaan AI terhadap produktivitas dan kemampuan berpikir di era ekonomi digital ya. Jadi mendengar AI ini memang seperti yang tadi saya informasikan ya, masih menjadi topik terpanas dan pilihan yang paling banyak juga ya, karena sangat membantu apalagi untuk Anda yang baru saja membangun usaha. Nah, pendengar, jadi hampir semua ya industri mulai mengadopsi kecerdasan buatan ini. Jadi AI digunakan di berbagai sektor, misalnya kesehatan untuk membantu diagnosis, pendidikan untuk pembelajaran personal, keuangan untuk mendeteksi penipuan, pertanian untuk memantau tanaman, dan e-commerce untuk rekomendasi produk. Juga pemerintahan melakukan kecerdasan buatan ini untuk meningkatkan layanan publik. Nah, kemudian memang ada peluang ekonomi yang besar ya, karena banyak negara melihat artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru ya, di mana perusahaan yang berhasil memanfaatkan AI ini seringkali bisa mengurangi biaya, terus meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk baru. Nah, kenapa pertanyaannya AI penting untuk ekonomi digital? Ya, tentu saja karena ekonomi digital bergantung pada data ya, internet dan juga otomatisasi. AI ini menjadi mesin pengolah begitu, yang mengubah data menjadi keputusan, prediksi, dan layanan yang lebih cerdas. Karena itu perkembangan AI dan ekonomi digital memang mau tidak mau ini tidak bisa dipisahkan, dia berjalan beriringan ya. Nah, bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan terutama pelaku UMKM, memahami dasar-dasar AI ini bisa menjadi investasi keterampilan yang sangat berharga ya untuk beberapa tahun ke depan. Tapi yang namanya kecerdasan buatan AI ini tetap ya kecerdasan buatan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diwaspadai agar Anda tidak selalu bergantung pada kecerdasan buatan ini, yaitu bagaimana menerima jawaban AI ini. Maksudnya harus begitu memeriksa kebenarannya, jangan sampai ya tidak memeriksa kebenarannya. Jadi AI bisa menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan ya, ketika Anda baru klik saja udah mendapat jawaban yang panjang ya dan itu terdengar meyakinkan, tapi ternyata tidak selalu benar ya. Kalau misalnya Anda selalu menerima hasil AI begitu saja, jangan sampai kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi itu yang Anda miliki maksudnya bisa berkurang. Nah, sebaiknya gunakan AI sebagai titik awal saja, kemudian Anda cek sumbernya, datanya, tetap ya logikanya juga seperti apa. Nah, AI ini kalau misalnya Anda gunakan untuk mengerjakan soal atau membuat ringkasan atau menulis tugas-tugas tanpa Anda pahami isinya juga, jadi pengetahuan yang Anda peroleh itu bisa dangkal. Nah, sebaiknya Anda minta kecerdasan

Soalnya ia bergerak seperti itu ya. Tapi kalau masih ada peluang, ya cobalah untuk memahami dulu maksudnya dasar-dasar pekerjaan yang dibantu AI ini sendiri ya. Jangan sampai Anda tidak lagi memahami proses di balik hasil yang Anda buat. Karena Anda akan bisa kesulitan ya saat AI nanti tidak tersedia atau ketika hasil AI ini perlu diperbaiki ya. Nah, ada lagi ya yang perlu diwaspadai, itu adalah AI ini kan bisa menghasilkan ide dengan cepat, tapi kreativitas Anda juga kan berasal dari pengalaman ya, observasi dan juga eksperimen. Nah, kalau semua ide berasal dari AI, karya-karya Anda itu akan bisa menjadi seragam dan kurang orisinal begitu ya. Jadi sebaiknya sih gunakan AI sebagai sumber inspirasi sebenarnya, bukan pengganti imajinasi ya. Baik, cara menggunakan AI secara sehat itu sebenarnya Anda bisa anggap AI ini sebagai kalkulator lah untuk berpikir. Sebenarnya sih bukan pengganti ya. Jadi misalnya untuk belajar Anda bisa penjelasan, bukan jawabannya langsung. Untuk menulis, buat kerangka sendiri lalu minta masukannya gitu ya. Untuk bisnis, gunakan AI menganalisis data, tetapi keputusan akhir itu tetap berdasarkan pertimbangan manusia. Jadi pertimbangan Anda ya. Nah, kalau untuk riset, Anda bisa gunakan AI ini menemukan informasi dan tetap harus melakukan verifikasi ya. Catatannya juga, teknologi baru hampir selalu memunculkan kekhawatiran serupa ya. Jadi kalkulator itu tidak membuat semua orang lupa matematika, tapi sebenarnya mengubah fokus ya dari perhitungan rutin ke pemecahan masalah yang lebih kompleks ya. Jadi seperti itulah AI, kemungkinan akan beri dampak yang mirip. Kemampuan yang paling berharga itu sebenarnya bukan sekedar mengingat informasi, melainkan bagaimana bisa memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Jadi resiko terbesarnya sih bukan buat orang menjadi malas atau kurang mau berusaha sebenarnya ya. Tapi sebenarnya sih bagaimana menggunakan AI ini tanpa maksudnya menggunakan AI tapi tetap ya harus melatih kemampuan berpikir yang kritis, belajar dan mengambil keputusan sendiri, itu harus ada pada diri Anda ya. Karena kalau Anda orang-orang maksudnya yang memadukan kemampuan berpikir dengan AI ini biasanya sih akan lebih unggul daripada orang yang hanya mengandalkan salah satunya ya. Misalnya mengandalkan AI aja, kemampuan berpikir Anda misalnya ya harusnya memang diimbangi seperti itu ya. Kalau Anda sudah mentok, apalagi sudah buntu ya. Oke, pendengar, jadi itu dia informasi terkait dengan bagaimana dampak penggunaan AI terhadap produktivitas dan kemampuan berpikir di era ekonomi digital. Karena bagaimanapun ekonomi digital ini akan terus berkembang, jadi emang kita tidak akan pernah bisa lepas juga dari kecerdasan buatan ini. Tapi itu dia catatan-catatannya tadi yang harus diwaspadai, itu menjadi catatan penting juga untuk Anda. Ya, pendengar, saya tuntaskan Beranda Asa Cita. Terima kasih Anda sudah bersama. Update informasi Anda terus ya. Saat lagi juga nanti saya akan hadirkan informasi-informasi yang terangkum dalam berita lintas Korwil. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Aku 83 Ampenan. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas.
3: Kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya, tentu akan hilang.
0: Satuan tugas MBG NTB memastikan program MBG tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional memasuki masa transisi kepemimpinan. Pesta Kesenian Bali berperan penting menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Di tengah munculnya isu sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG di berbagai daerah yang berhenti beroperasi akibat kendala anggaran, tapi pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Lombok Utara dipastikan tetap berjalan normal. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar menegaskan layanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat masih terus berlangsung melalui puluhan SPPG yang aktif beroperasi di seluruh wilayah kabupaten. Ia mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya.
4: Penekanan saya sih pada misalnya dia penerimaan, ya, arahan dan penerimaan manfaat pada anak-anak kita di SD, ya, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, supaya itu bisa lebih diperhatikan dengan baik. Ya, penerima manfaatnya terasa lebih mendapatkan perhatian. Ya.
5: Apakah perlu lagi penambahan di daerah-daerah
4: terpencil? Kayaknya kita masih perlu, ya kayaknya masih perlu, mudah-mudahan harus lebih baik.
0: Sementara itu Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara Haji Rusdi menjelaskan berdasarkan data per 11 Juni 2026 terdapat 31 SPPG yang masih beroperasi aktif. Selain itu terdapat 6 SPPG yang untuk sementara waktu belum beroperasi dan 14 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan. Di sisi lain pemerintah juga menyiapkan layanan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil melalui 21 titik pelayanan. Dua SPPG di Kabupaten Sumbawa terpaksa berhenti beroperasi karena dihentikannya dana transfer dari BGN. Akibatnya ribuan penerima manfaat terdampak. Randy Pratama melaporkan.
6: Penerima manfaat akan terkendala, 200 ribuan itu.
7: Ribuan siswa di Kabupaten Sumbawa diperkirakan terdampak akibat berhentinya operasional dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mendukung pelaksanaan program MBG. Penghentian layanan tersebut diduga terjadi karena belum adanya transfer dana dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun surat resmi dari BGN terkait tidak beroperasinya dua SPPG tersebut. Menurut Rusmayadi, Satgas MBG masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab penghentian operasional sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Meski belum memiliki data rinci jumlah penerima manfaat yang terdampak, ia memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan siswa, sebab masing-masing SPPG melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
6: Kalau memang begitu kan aglomerasi itu memang dia penerima manfaat di atas 1.000, berarti kalau memang ada dua SPPG yang tidak beroperasional, ya pasti penerima manfaat akan terkendala, 200 ribuan itu. Iya, karena kita kan belum dapat suratnya secara resmi. Soalnya Pak Sekda juga selaku Ketua Satgas belum ada informasi ke saya.
7: Rusmayadi menilai kondisi ini perlu segera mendapat perhatian karena dapat mengganggu penyaluran manfaat program makan bergizi gratis kepada para siswa. Ia berharap Badan Gizi Nasional segera memberikan kejelasan dan solusi termasuk mempercepat realisasi anggaran apabila kendala yang dihadapi berkaitan dengan pencairan dana. Menurutnya, keterlambatan penanganan persoalan tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat.

0: Program.
1: Saat ini ada banyak SPPG tutup sehingga menimbulkan dampak terhadap beberapa sekolah tidak lagi mendapatkan MBG. Berikut tanggapan beberapa siswa.
2: Perkenalkan, nama saya Andi Molida Damayanti dari SMK 4 Mataram. Udah semingguan sih sebenarnya, udah lebih. Kemarin juga waktu ulangan itu juga jarang. Kadang-kadang kalau pas ulangan itu cuma dapatnya buah sama susu. Itu pun buahnya cuma 2 biji. Kecil-kecil nggak manis dan nggak ada kadar gizinya mungkin ya. Biasa aja. Cuman lebih baik itu nggak usah dapat MBG, lebih baik sekolah gratis.
3: Nama saya Alia Lufiana Afika Putri dari SMK 4. Ya, sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu mengharapkan. Soalnya ya MBG-nya itu kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang nggak enak. Maksud saya tuh kayak gini, MBG nih, dia tuh ada basinya, ada yang nggak basi gitu. Saya lihat-lihat kan, saya kan punya guru, ibu di guru sana SD. Di situ saya lihat MBG-nya lebih enak MBG SD dibanding kita. Kalau mau berharap dapat lagi, ya kasihlah kita gizi yang baik gitu. Dosa kayak kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak, itu gizi atau gimana ya?
4: Perkenalkan, nama saya Michelle dari SMK 4 Mataram. Dari adalah seminggu kayaknya, kayak enggak gimana-gimana sih sebenarnya, cuman ngerasa kayak ada kurang aja gitu. Harapannya cuman kayak tetap ada ininya lah, apa namanya, sedikit dari MBG-nya buat ngasih, tetap jalanin gitu.
1: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Berikut pernyataan lengkap Ketua Satgas MBG NTB Dr. Fathul Ghani Terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
5: Iya, Pak Satgas, ini kan tengah masa transisi kepemimpinan dari BGN begitu. Di NTB sendiri ada pengaruhnya enggak kira-kira?
6: Jadi sesuai dengan arahan dan penjelasan dari pimpinan BGN, bahwa program MBG ini tetap berjalan. Terkait masalah ada beberapa SPPG yang tidak beroperasional, itu murni karena masalah teknis. Terkait dengan masa, terutama masalah keuangan ya, masa transisi ini memang ada semacam perhitungan-perhitungan untuk beberapa evaluasi di beberapa SPPG, sehingga memang ada bukan ditutup kan ya, operasionalnya berhenti secara mandiri, memang akibat penyaluran anggaran yang masih masa transisi ini. Tapi pimpinan BGN sudah memastikan insya Allah sejak Jumat kemarin sampai dengan hari Senin yang itu sudah dipastikan untuk penyaluran itu akan berjalan seperti biasa.
5: Okay. Ini berarti secara mandiri mereka memberhentikan operasional karena memang terkendala.
6: Iya, karena terkendala
5: operasional ya.
6: Artinya tidak terlaksana dalam kan berapa kali transfer kan dalam satu bulan itu. Nah, tapi insya Allah kami pastikan, kami berapa cek kemarin, berapa SPPG yang tadinya op mandiri, alhamdulillah sudah operasional.
5: Artinya memang sekolah juga harus terhenti juga menerima itu di tengah kondisi transisi itu?
6: Iya, otomatis karena kita tidak menganut apa istilahnya, pemindahan penerima manfaat ke SPPG yang tetap operasional. Jadi ya itu konsekuensinya, otomatis penerima manfaat itu tidak bisa terlayani.
5: Jadi imbauannya ke penerima manfaat, Pak Kasat?
6: Yang jelas program ini tetap berjalan. Sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa sesuai dengan arahan pimpinan BGN juga bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas. Ya, mungkin ada yang kurang dari sisi sirkulasi IPAL maupun SLI, silahkan disempurnakan karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penerima manfaat.
5: Satu lagi, kaitan dengan isu moratorium pembukaan dapur baru. Ini juga ramai nih, bahwa tidak akan ada lagi informasinya dapur baru akan dibuka.
6: Ya, itu kita masih menunggu hitam di atas putih, apa hitam di atas putih. Jadi kita tetap tapi ini tetap menjadi acuan juga bahwa masa transisi ini yang harus berhati-hati juga. Tidak ada yang mendapatkan informasi ada titik baru itu ini, nah ini harus diwaspadai juga, sehingga kita memastikan bahwa kebijakan BGN, pimpinan BGN yang baru ini kan tentu kita akan cermati sembari kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.
5: Biar tidak tertipu ya, kayak ya, banyak yang beredar.
6: Ya itu harapan kita, jangan sampai mudah artinya mendapatkan informasi langsung mengeluarkan impact yang besar. Nah ini kita coba dalam masa transisi ini untuk sementara kita tahan dirilah dulu. Siap. Sembari kita memastikan bahwa SPPG yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa berjalan dengan baik.
5: Terima kasih Pak Kasatgas.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda diajak lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar mampu menjaga persatuan, menyaring informasi, dan menghindari dampak negatif ruang digital.
7: Di sosial media itu hal yang penting. Jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital.
8: Media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda pelopor Buleleng IGD Saka Ariwibawa menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan inspirasi, membangun citra positif, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, pengguna diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif dan memperkuat persatuan bangsa.
7: Di mana kita berada di sosial media, kesempatan kita di sosial media itu hal yang penting. Yang dimana kita harus memilah dan memilih yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Sekarang memang cepat di era digital saat ini kita menerima informasi manapun, tapi teman-teman ataupun anak-anak bisa melihat sekarang yang mana hoax dan mana benar. Tentunya kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu yang mana berita atau informasi itu memang benar, memang nyata. Ketika kita melihat informasi, jangan langsung di-share.
8: Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Dr. I. Putu Eka Wilantara mengatakan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran hoax dan konflik di ruang digital. Selain kemampuan menyaring informasi, pengguna media sosial juga dituntut memiliki kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap unggahan maupun komentar yang disampaikan.
7: Jangan melupakan apa yang istilahnya tidak digital. Apa yang dilakukan hari ini tidak esok hari ini. Tapi pikirkanlah pada saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pada saat kita melihat hal-hal negatif, bisa jadi tercatat. Ya, kemudian anak cucu kita nanti membaca seperti inilah perilaku orang tua kita dulu, perilaku kakek saya dulu kan begitu. Nah itu seperti sampaikan tadi harus dicek sebelum share jadi.
8: Pemanfaatan media sosial secara bijak dinilai menjadi kunci bagi generasi muda untuk menjaga persatuan, memperluas wawasan, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pesta Kesenian Bali PKB dinilai berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. PKB juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan seni budaya Bali.
9: untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
10: Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing. Melalui PKB, generasi muda diberikan ruang untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempertahankan seni budaya Bali. Pak Taju, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Agama, Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman kepada RRI di Denpasar mengatakan, penguatan seni budaya perlu terus dilakukan agar generasi muda tetap memiliki kebanggaan terhadap budaya Bali di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Menurutnya, generasi muda Bali hingga saat ini masih aktif berkesenian dan melestarikan tradisi yang dimiliki.
9: Nah, ini kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya, tentu akan hilang. Oleh karena itu, bagaimanapun juga serbuan dari budaya asing, yang ada hingga saat sekarang ini, dan kuatnya bagaimana kita di Bali, terutama generasi muda, mempertahankan, melestarikan seni budaya, tentu ada alat untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
10: Purwasideman menambahkan, tidak semua budaya asing memberikan dampak negatif. Menurutnya, pengaruh budaya luar juga dapat mendorong lahirnya kolaborasi antara seni modern dan seni tradisi tanpa menghilangkan nilai budaya Bali.
9: Walaupun tidak semua budaya asing itu jelek, ada yang bagus juga. Bahkan ada seni yang memunculkan kolaborasi antara seni modern, baik seni dari luar dan seni tradisi.
10: Ida Bagus Purwasideman berharap PKB dapat terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus melestarikan seni budaya Bali. Dengan demikian, nilai-nilai budaya Bali dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
11: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng, Ketut Adi Setiawan, berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil, dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta. Pada ajang tahun ini, kontingen Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas.
12: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berakhir setelah mempertandingkan 40 cabang olahraga yang berlangsung di 3 kabupaten dan kota. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, kegiatan ini melibatkan 8.585 peserta yang terdiri atas 7.261 atlet, 817 pelatih, dan 477 ofisial dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Selama pelaksanaan pertandingan, para atlet pelajar dari berbagai daerah berkompetisi pada berbagai cabang olahraga dengan menjunjung sportivitas. Berdasarkan rekapitulasi akhir, Kota Denpasar kembali menjadi juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Posisi kedua diraih Kabupaten Badung dengan 262 medali emas, sedangkan Kabupaten Buleleng berada di peringkat ketiga dengan 152 medali emas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar berkat kerjasama seluruh pihak, serta tingginya semangat sportivitas para atlet pelajar.
13: Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan rencana. Kendati pun masih ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dan saling pengertian semua pihak serta segala komponen terkait, semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.
12: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali Putu Bayu Putra Mahendra menjelaskan bahwa pencapaian setiap daerah menunjukkan adanya pemerataan prestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, sejumlah kabupaten dan kota berhasil menjadi peringkat pertama pada cabang olahraga yang berbeda sesuai keunggulan masing-masing.
14: Maka yang keluar sebagai juara umum sebagai berikut. Juara 1 Denpasar, juara 2 Badung, dan juara 3 Buleleng.
12: Pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pada jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami kembali sampaikan pokok berita utama diantaranya. Satuan Tugas MBG NTB memastikan program MBG tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional memasuki masa transisi kepemimpinan. Pesta Kesenian Bali berperan penting menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
15: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: baik, mendengar masih.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Demikian kami telah bergabung bersama Prosatu RRI Mataram untuk mendengarkan beberapa program acara yang sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat sore pendengar, bersama saya Sukmi untuk edisi hari ini 12 Juni 2026. Dan kita masuk di tembang islami dengan kami hadirkan lagu-lagu religi hingga pukul 19 malam. Untuk informasi kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 17.56 menit. Dan kita sudah dengarkan satu kali lagu dari Gun Malingi, lagu pop Bima dengan judul lagu Sinci Ade. Baik, kita akan mendengarkan untuk pengajian Al-Quran sebelum azan maghrib. Untuk pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini, surah Yusuf ayat 1 hingga 6 dibacakan oleh Qori Afwahul Maqwah. Kita dengarkan bersama.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pendengar, kita telah dengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah Yusuf ayat 1 hingga 6 dibacakan oleh Qori Afmahul Makwa. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi mengingatkan kita pada pedoman kehidupan kita yaitu Al-Quran, dan semoga ketenangan dapat kita dapatkan setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Sesaat lagi akan berkumandang di ruang dengar Anda pada pukul 17.56 menit. Sesaat lagi pendengar. Dan menyapa untuk para pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Selamat sore jelang malam untuk Anda semuanya. Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi RRI Digital Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Dan untuk membaca informasi-informasi terkini dan terupdate tentu lainnya, informasi-informasi lainnya, Anda bisa mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17.56 menit, kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian

0: yang menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan. Saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Dua lagu religi sudah kita pendengarkan dari miliknya Anima dengan judul lagu Sujud, dirilis tahun 2016. Dan untuk lagu yang kedua dari miliknya Fatin dengan judul lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata Semoga. Bait demi bait lagu religi yang kami hadirkan mendapatkan ketenangan di hati Anda tentunya, untuk menemani Anda yang otw ke rumah atau arah sebaliknya, otw tempat kerja. Semangat terus untuk Anda semuanya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang masih di perjalanan di malam hari ini. Waktu menunjukkan pukul 18.20 menit. Kita ke informasi berikut terkait jemaah haji NTB yang wafat bertambah jadi 12 orang. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang meninggal dunia selama musim haji 2026 bertambah menjadi 12 orang. Penambahan itu terjadi setelah seorang jemaah asal Kabupaten Bima yang tergabung dalam kloter 4 meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUP NTB pada Kamis 11 Juni 2026. Jemaah tersebut sebelumnya dipulangkan untuk mendapatkan penanganan medis setelah mengalami gangguan kesehatan. Kepala Kanwil Kemenhaj NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan jemaah tersebut mulai dirawat sejak 4 Juni 2026 dengan diagnosis suspek hepatopneumonia. Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari, kondisi kesehatan tidak membaik hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi. Pemerintah juga memastikan seluruh hak jemaah yang meninggal dunia tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Proses administrasi serta hak-hak melekat pada jemaah akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Saudara, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang sudah disampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami dari Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda dengan kami hadirkan lagu-lagu religi di tembang islami. Waktu menunjukkan pukul 18.32 menit, yang lagi menikmati kebersamaan bersama keluarga, lagi ya senderan aja kakak Sukmi, gak berbuat apa-apa ya. Jadi untuk Anda yang kayaknya malam ini mungkin beberes dulu untuk esok weekend ya, lumayan 2 hari libur Sabtu Minggu, jadi Anda sudah punya list apa yang mau dikerjakan. Dan tentunya untuk Anda yang kayaknya pengen saya tahu apa yang dikerjakan besok, jadi saya menyiapkan jiwa dan raga saya untuk malam hari ini beristirahat, jangan terlalu capek banget ya. Jadi ya sambil menikmati asupan nutrisi yang ingin disantap malam hari ini. Baik, yang punya janji untuk beres-beres rumah, janji pada diri sendiri, minggu lalu kayaknya janjinya beres-beres, tapi beresnya bagian pojokannya aja. Jadi minggu ini, Sabtu weekend, minggu weekend kayaknya Anda harus menunaikan untuk beres-beres di rumah ya. Kalau rapi-rapi itu rezekinya lancar ya, amin ya. Dan untuk biar lebih tenang, lebih semangat untuk malam hari ini, kita hadirkan lagi untuk beberapa lagu religi menemani aktivitas Anda malam ini. Koleksi lagu dari miliknya Wali dengan judul lagu Salam Lima Waktu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pria dimanapun berada, koleksi lagu dari novel Alatas dengan judul lagu Tawakal sudah menemani aktivitas Anda. Dan kita akan lanjut dengan informasi pendengar. Informasi dari wilayah Bima terkait Dikbudpora Bima perkuat kepemimpinan sekolah di tingkatkan mutu pendidikan. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima bersama Inovasi NTB sukses menggelar workshop kepemimpinan Satuan Pendidikan Madrasah untuk peningkatan mutu layanan yang berkelanjutan. Kegiatan berlangsung selama 3 hari di gedung beradab STKIP Taman Siswa Bima, Kecamatan Palibelo. Workshop tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kapasitas kepala sekolah dan kepemimpinan satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Bima yang didukung penuh oleh Inovasi Bima. Ketua STKIP Taman Siswa Bima Dr. Ibnu Khaldun Sudirman MSI mengatakan perubahan nyata di dunia pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh elemen sekolah untuk terus berkembang. Selama workshop, peserta mendapatkan pembekalan terkait analisis rapot pendidikan, penyusunan program literasi, numerasi, dan karakter berbasis data. Sehingga strategi Solo Maslow, yaitu solusi lokal untuk masalah lokal. Selain itu, peserta juga melakukan kunjungan belajar ke sekolah dan madrasah untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Pendengar, di akhir kegiatan seluruh peserta menyusun rencana aksi dan rencana tindak lanjut atau RTL sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan perubahan nyata dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Pendengar, melalui workshop ini para pemimpin satuan pendidikan di Kabupaten Bima diharapkan semakin mampu merancang program perbaikan yang tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

Dari Samura bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata 'seandainya' membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan di program sore hari ini dengan tembang islami. Koleksi lagu dari Happiness dengan judul lagu Kuawali dengan Bismillah dirilis tahun 2019 dan satu koleksi lagu dari Raja dengan judul lagu Pantaskah. Semoga menenangkan hati dan kalbu kita dengan mendengarkan syair demi syair lagu yang kami hadirkan menemani aktivitas malam Anda. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 malam, sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya. Saatnya sebelum bertugas akan pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Digital guna membantu warga memverifikasi keaslian sebuah informasi. Diskominfo Pemekasan merekomendasikan sejumlah alat bantu digital berbasis web yang gratis dan akurat. Jadi alat ini bisa menjadi benteng pertama bagi masyarakat saat menerima konten yang mencurigakan. Dan pendengar, untuk berita online, masyarakat juga bisa mengetahui berita-berita valid dengan membuka portal berita resmi pemerintah atau seperti websitenya RRI yang sudah dipastikan kredibel karena mencantumkan narasumber yang jelas. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Iya, pendengar, nanti rangkaian musik informasi masih terus lanjut ya untuk Anda, karena sudah siap ada Benny yang akan menemani Anda melanjutkan rangkaian acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa undur diri, kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Mendengar pukul 19.22 menit, kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.

0: aplikasi referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Kenangan dan Legenda Baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah. Selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Fadi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri.

0: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MPG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
2: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
1: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana. Enggak. Yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan saya juga yang menerima uang, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
8: Bobi.
7: Gimana, Bu?
6: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu.
8: Enggak mau dikembalin.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini.

0: Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program kampus trainer yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
1: Jadi kita ada program namanya Campus Planner. Campus Planner sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
0: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
2: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Campus Trainer menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
6: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Oke, mau ziarah di sini ya?
6: Iya, ziarah.
7: Rombongan dari
6: 74 KBH Al-Mabrur ini.
7: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah
6: ini? Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
5: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikulah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada dari informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
9: Karena pada apa buat atau bagaimana?
10: Tanggal 28 Mei.
9: Oh, ini baru sampai sangat.
10: Bukan, dia mau cepat ke wudu.
9: Di tempat di sana.
10: Dari Medan ke sana. Cuma di sana 45 hari aja batuknya.
8: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Tanah Air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke Tanah Air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
11: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
12: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Anak itu punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akal, saya simpan semua 200.
11: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan mispah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
13: Beribadah sama pergi apa tuh, ambil umroh apa.
14: Muslim bagaimana?
13: Sama kan? Satu wajib beliau. Alhamdulillah kuat sekali beliau. Kuat muslim cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
14: Dibadalkan?
13: Iya, lemparkan karena beliau demam selama 2 hari.
14: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya lancar.
13: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di masjid dalam, jalan, ke apa, insya Allah sekali.
11: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah Kloter 14 UPG.
15: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marvin doakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
11: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni Kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara Kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
16: The idea has endured for 250 years.
17: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
18: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
17: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
19: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
17: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
20: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
17: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America, cheers!
3: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka Grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
21: To be honest, I don't get that nervous.
22: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
21: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
1: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan Davie. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain Grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak emas besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
22: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
23: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
1: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan Sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Tentunya pendengar, di Piala Dunia 2026 ini Radio Republik Indonesia secara resmi memperoleh hak siar audio Piala Dunia FIFA 2026 melalui kerjasama dengan TVRI. Untuk menyambut turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut, RRI meluncurkan program nasional yang bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 dan akan disiarkan melalui jaringan RRI di seluruh Indonesia. Program ini pendengar tidak hanya menghadirkan siaran langsung pertandingan, tapi juga berbagai konten pendukung ya. Ada siaran langsung audio pertandingan, kemudian juga analisis pra dan pasca pertandingan, ada juga talk show sepak bola, podcast, dan ulasan khusus. Liputan dari lokasi penyelenggaraan juga ada, edukasi dan informasi seputar sepak bola dunia. Nah, RRI sudah menyiapkan kurang lebih 16 program khusus yang akan mengiringi penyelenggaraan Piala Dunia 2026, pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah masih mendalami dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Pujut setelah mengamankan 8 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, termasuk 3 perempuan. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Brata Kusadi, menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang sering terjadi di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman sebelum akhirnya melakukan penggerbekan di 4 lokasi berbeda dan berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 perempuan. Selain para terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya penting dong nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan. Cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Dwi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa, Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang Ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup Ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga nggak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu nggak penting. Padahal yang nggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim. Banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah,

untuk Piala Dunia 2026 pendengar. Dan ini bisa kita katakan sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah dengan peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama lebih dari 1 bulan. Untuk babak grup, ada 12 grup dari A sampai L terdiri dari 4 tim. Juara runner-up akan lolos otomatis, kemudian 8 peringkat ketiga terbaik juga akan lolos. Dimulai di 11 Juni kemarin, ini Meksiko melawan Afrika Selatan, kemudian juga bertempat di Stadion Aztec yang ada di Meksiko City. Pertandingan ini menjadi laga pembuka resmi turnamen ya. Kemudian di 11 Juni juga ada Korea Selatan melawan pemenang playoff, ada UEFA ya. Kemudian di 12 Juni nanti ada Kanada melawan pemenang dari playoff Eropa. Kemudian juga ada Amerika Serikat melawan Paraguay. Dan tentunya pendengar ada banyak sekali pertandingan-pertandingan yang Anda bisa ikuti selama pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh

Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Halo, selamat malam. Jumpa lagi di Ruang Rindu ya. Hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026. Sudah ada di pertengahan bulan kita dan ini hari kedua ya penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Apa kabar semuanya pendengar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa malam hari ini kita ada di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama saya Bini Pertama. Untuk Anda yang ingin bergabung nomornya masih sama di 0370 646521 atau di 03

0: lagu-lagu pilihan dari lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Kita sapa penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Rohindu. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat malam. Ya, selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini dengan biasa yang di Bima, Pak Tony Roma.
0: Oke, apa kabar Pak Tony?
1: Pak Tony, Tony.
0: Iya, Pak Tony, apa kabar Pak Tony Roma?
1: Baik.
0: Sinyal RRI sudah terang atau bagaimana Pak Tony di sana?
1: Alhamdulillah cerah di sini. Halo, Pak
0: Tony. Iya.
1: Sudah kemana Bang Adin nih, enggak ada suaranya.
0: Siapa itu?
1: Bang Adin penyiar RRI itu, enggak ada suaranya.
0: Bang Andi.
1: Ini Bang Adin Oiri.
0: Yang reporter.
1: Bang Airudin. Ya, Airudin.
0: Mungkin sedang ada tugas atau apa gitu. Mungkin tugas sepertinya.
1: Ya. Ya. Ini lagunya ada apa saja nih, Bang?
0: Malam hari ini ada Rida Sita Dewi, kemudian Hari Mukti, ya. Bruri Pasolina, Rana Parno.
1: Ya. Yang itu aja, yang itu pertama tadi itu.
0: Oke.
1: Ini mau kirim salam saya ini buat Mas yang lagi goreng tahu nih, semoga rezekinya banyak. Ya.
0: Amin.
1: Ini saya lagi dengar radio nih. Aduh, ya. Terus ada ini Bang Denny.
0: Siapa lagi itu Bang Denny?
1: Ada Mbak Novi. Ada Gunda Aisyah. Terus ada Mbak Penti. Mbak Pentinya masih ada ya?
0: Ada.
1: Oh ya. Buat Mbak Pentinya semoga sehat, dan Bang Denny-nya semoga rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Semoga bisa naik haji Bang Denny.
0: Amin ya Allah.
1: Ya. Buat Bang Beninya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya tadi Pak Tony ya di Bima. Mudah-mudahan terkabul. Jadi selamat malam juga untuk warga Kota Bima, Kabupaten Bima dan juga di Dompu ya. Mudah-mudahan malam hari ini ceria semuanya ya. Di belakang Pak Tony tadi, selamat malam Bang Rindu.
2: Selamat malam, rindu bunda rindu rindunya sama nandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, senang bahagia bunda.
0: Alhamdulillah.
2: Selalu senang sekali punya uang sedikit-sedikit gitu.
0: Yang penting hati senang bunda.
2: Yang penting sehat afiat dulu nandaku.
0: Betul.
2: Kalau tidak sudah sehat kan senang bahagia itu dengan sendirinya datang gitu.
0: Anggih, betul.
2: Telepon kaduk ketujur kelamutu bercolet kan coba juga goreng. Alhamdulillah. Lagi dah sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat bunda.
2: Oh, kayaknya tadi maksud Pak Tony barusan nandaku itu Bang Adin yang sudah pensiun.
0: Oh.
2: Yang jadi Gunung Sari itu kan?
0: Anda maksudnya Pak Herdin?
2: Nanggingi Hairudin kan, tapi kita kenal sebagai Bang Adin gitu deh, kalau setiap siaran gitu.
0: Makanya yang bincang apa maksud Pak Tony?
2: Itu yang dari Bima kan itu.
0: Nanggingi Pak Tony.
2: Iya, ini yang Pak Hairudin ini kan dari Bima juga ini. Aslinya Bima kan Pak Hairudin itu.
0: Nanggingi keluarganya Pak Herdin di Bima.
2: Nanggingi makanya. Tapi kan di Gunung Sari rumahnya.
0: Betul.
2: Oh iya, lagunya yang apa dari Rano Karno?
0: Rano Karno Setangkai Anggrek. Setangkai Anggrek Bulan.
2: Oh itu udah spesial buat yang tersayang. Setangkai Anggreknya jadi sedang monitor.
0: Enggih.
2: Baru pamitan. Karena tadi ada pekerjaan di luar di KNU, jadi pulangnya sudah mau hampir azan maghrib gitu.
0: Mudah-mudahan saya terlalu benda.
2: Aku jalan dulu, Ngi.
0: Sila.
2: Tadi nggak bisa masuk, dengar suara radio, bunda, saking debatnya hujan gitu tadi.
0: Sekarang ini masih bunda? Masih hujan di Kuripan?
2: Nah, di Indonesia banget, Mas.
0: Oh, Ngi, betul. Tadi sore hujan.
2: Iya, tadi sore nggak dapat masuk ke Indonesia banget, dah dengar suara radio, bunda.
0: Ngi.
2: Sekarang mau nyalam, Ngi?
0: Ngi, sila, bunda.
2: Ada Bu Kartini, Bu Marni, Pak Sukri, ada Ilsam juga di Lombok Timur, ada Mas Rian, ada Cinghong, ada Kinza, gitu. Salam kangen selalu.

0: Reza, terus ada siapa lagi, ada Kak Hajar, Ali Cahaya, ada Pak Haji Jamiluddin, udah saya selalu panggil bersama keluarga, ada Pak Nursa, Pak Sahril, ada juga Bang Fajar nih, yang selalu Mami Ria, dia sama suaminya, ada juga Pak Herman, Kak Masnya, Yogi, Elan Dasan Agung, Mas Raja, udah saya selalu kalau monitor Mas Raja. Salam persahabatan selalu nih. Jangan lupa bahagia sahabatku. Terus ada Mas Jun, ada Mas Andi Gunung Sari, Pak Irfan, Pak Sapi Udin, Ari Hataman, terus ada yang barusan Tony namanya ya. Yang dari Bima,
1: dari
0: ya
1: Bima.
0: Salam persahabatan selalu. Ada juga Bu Uyiga, salam sehat bunda. Yang gila Adinda Kupiola, bagaimana kabarnya Ika juga di Boni. Ada Bang Anwar juga yang ada di Surabaya. Terus ada Mas Bram juga di Sumbawa. Yang di KL semuanya ya, Pak Mawiin, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Janglai, Pak Gunter, Pak Purbay, Imam Firdaus, Ari, Kinanti, saya selalu. Panjangin anakku. Dari A sampai Z, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia selalu.
1: Amin.
0: Tinggi dan anakku setelah bersama keluarga yang ada di Lombok Timur, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Nanti kalau pulang hati-hati nandaku, mudah-mudahan lancar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga. Bunda pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih untuk Bunda Aisyah di Kuripan, sehat selalu ya. Salam juga untuk keluarga Kuripan malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat juga ya. Di belakang Bunda Aisyah, satu penelpon lagi.
1: Selamat malam, Lang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggak gimana bisa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mak Mang, nggak bisa masuk lewat ini. Nggak bisa masuk lewat seluler.
2: Nggak ada sinyal.
0: Oh.
2: Ya, lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagu Indonesia 80 sampai dengan 90.
2: Yang mana makanya? Sebutin judulnya.
0: Rana Karno sudah ini di atas nih.
2: Terus?
0: Rana Karno udah dinaikin. Yang di bawah ini ada Bruri. Bruri di luar.
2: Ya, Bruri ya.
0: Di luar sepi, di dalam tak sepi.
2: Ya, Bruri aja.
0: Oke.
2: Okay. Kirim salam buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Raja sehat selalu, ada Yogi juga. Ada ini Widya sama suaminya, Pak Andi di Gunung Sari sehat selalu. Ada Bunda Masnia, Pak Marisa, Sahril juga. Ada Kinanti, Alvin, Papu Guntur, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin. Di Lombok Timur semuanya, tanpa terkecuali Lombok Barat juga, Lombok Tengah semuanya. Di luar daerah semuanya ya, tanpa terkecuali, udah tetap sehat aja. Kita tunggu lagunya Bang Benny ya.
0: Siap, Mak Mai.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mai di Mantang, Lombok Tengah. Kita ke lagu dulu ya. Ada Rano Karno dan Ria Irawan ini dengan Setangkai Anggrek Bulan.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan mimpi menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Baik, pendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Pukul 22:23 menit. Masih lumayan panjang kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Buat Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama tadi, kami persilahkan untuk masuk di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kenzo, apa kabar?
1: Baik, Bang Ben. Bang Ben ini baik ya.
0: Alhamdulillah. Lombok Timur dapat hujan enggak? Kebagian hujan enggak hari ini?
1: Tadi hujannya sore cuma gerimis 1 menit mungkin, Bang Ben.
0: Oke, mudah-mudahan besok kita ya, hujannya merata ya.
1: Bagian besar hujannya, tapi di Benek sih cuma seperti air mata lewat aja. Udah ngopi, Bang Ben?
0: Nah, sedang libur ngopi kayaknya kita hari ini. Udah soalnya tadi pagi.
1: Biar begadang nanti malam.
0: Oh iya ya, malam hari ini ada dua pertandingan kalau nggak salah.
1: Ya, Amerika kayak malam ini ya. Mm-mm. Sama Kanada. Kita apa lagu dinaikkan nih, Bang Ben?
0: Belum ada. Tadi ada Rida Sita Dewi, Mas Tony, Pak Tony minta naikin tapi belum diputar nih. Masih ada Hari Mukti.
1: Terus?
0: Sama Slam. Oh, Slam aja ya, Grimis mengundang.
1: Nah, itu dah.
0: Oke.
1: Okay. Sudah selamat malam dulu ya.
0: Sila.
1: Ada Bang Jun, ada Bang Odes, ada Bang Yogi, ada Bunda Aisyah, ya selalu ayang-ayang Bek-nya itu.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kimsa juga, ada Widya, ada Bang Fajar, ada Bunda Maya tadi, ada Kinanti. Kalau ini karena ada Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, ada itu juga di Bima tadi ya, yang ribut-ribut suara.
0: Pak Tony.
1: Iya, Pak Tony. Ada Bang Rian di Lombok Timur, ada lagi? Ada Bunda Marni juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Semuanya ada Bang Ben ya.
0: Iya, Bang Kenzo.
1: Iya. Semoga juaranya Bang Benny menang ya.
0: Belum tahu ini, belum tahu memilih siapa.
1: Kalau saya sih dukungan terkuat saya dari Timur Tengah itu Bang Ben Mesir saya. Tapi yang kecewanya semalam itu Bang Ben 19 itu pas waktu mau habis itu masih tambahan gol Australia jadi nggak sampai final jadinya sih saya.
0: Mm-hmm.
1: 19 semalam itu. Semoga yang seniornya nanti Bang Ben ya bisa juara ya.
0: Iya betul.
1: Terima kasih Bang Ben ya.
0: Siap, terima kasih Bang Kenzo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kenzo di Lombok Timur. Ya mudah-mudahan besok ya wilayah lainnya kebagian hujan yang lebih banyak. Hari ini katanya gerimis kecil aja. Di belakang Bang Kenzo. Ya, terputus. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Denny.
0: Halo Ila, apa kabar?
2: Halo juga, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah. Jadi ini udah gak dingin lagi, Bang Denny?
0: Iya, soalnya sudah hujan.
2: Iya. Sekarang lagu apa, Bang Denny?
0: Indonesia 80-90an.
2: Apa?
0: Indonesia Tempo dulu.
2: Lama kenal siapa aja?
0: Endang Estorinya, terus Andi Maria Matalata, terus.
2: Itu apa judulnya Bang Beni?
0: Andaikan, terus Antara Benci dan Rindu.
2: Ya udah, Endang Estorinya aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Jalan-jalan dulu Bang Beni.
0: Silahkan.
2: Selamat malam. Pertimbangannya deh Bang Benny.
0: Siap, Ila beres.
2: Buat Bang Benny, kamu buat tugas aja.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila ya di Lombok Utara. Mudah-mudahan sehat selalu di Lombok Utara. Selamat malam juga untuk warga Lombok Utara. Di belakang Ila, selamat malam Roh Windu. Anggi, Bunda Kartini, apa kabar?
2: Apa kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda Kartini gimana?
2: Bunda Kartini lagunya lagu dari 80-an itu Bang Benny mana-mana kita.
0: Oke, nanti kita pilih ya. Siap.
2: Jadi hotin ya Bang Benny?
0: Anggi, Bunda Kartini di lotim.
2: Apa, jangan sedak ngetemu sih.
0: Nggak ada ini, kita berpuasa di malam hari tidak ada sedak-sedaknya ini Bunda Kartini.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Halo.
0: Halo Bunda Kartini. Salamnya buat siapa Bunda Kartini?
2: Ya, kata-kata dulu.
0: Nggih, sila.
2: Bunda buat Bunda Siti Haja, Bunda Maknya, Bunda Cahaya. Mbak Maya, Mbak Jenanti, Bapak Mudir, Bunda, Bapak, siapa itu?
0: Siapa lagi?
2: Bang Pajar, Pak Irwan, semua Bang Yeni.
0: Yeah.
2: Semangat.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Masih kami tunggu juga warga Lombok Timur yang lain di malam hari ini. Di ulang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Senangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Pajar?
3: Alhamdulillah. Bagaimana sebenarnya Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Dapat hujan Lombok Tengah?
3: Hujan dari tadi sore. Kalau gerimis dari tadi malam.
0: Alhamdulillah ada hujan.
3: Makanya tadi pergi tadi dan zikiran tadi betul-betul lah.
0: Oh sampai malam malah nih kalau di sini menjelang maghrib sudah selesai hujannya tadi.
3: Kalau sekarang tidak?
0: Anggi sudah selesai nih kak.
3: Kalau sekarang masih gerimis.
0: Wih Lombok Tengah berarti tempatnya ini balik hujannya.
3: Sebagai hujan pamer. Selamat malam sedikit
0: namanya. Sila Bang Fajar.
3: Nah, Bunda Kartini tadi.
0: Nggih.
3: Bunda Ica. Ini ajar penanti jawabannya Mbaknya tadi namanya. Bersama Bang Widya, Bunda Listek, Pak Bunda Mari dan Pak Sukri. Ada Mbak Lele, Bunda Bebeng, ada Bang Yogi, Bang Rajab, Pak Majawahid, ada Pak Mauin, Pak Maidin, Pak Madet, Bang Ordes, Bang Syahril, Bang Kenzo, Mbak Kinza, siapa namanya?
0: Dan Kinza.
3: Ada,
0: Mbak Kinza.
3: Mbak Kinza, ya mirip-mirip. Mbak Kinzo.
0: Oh, Bang Kinzo. Thank you.
3: Terus ada Bang Tony tadi. Ada Mbak Merian, Bang Alvin, Bang Layak, Bang John, Bang... Itu mamanya sih Bang Gani. Terima kasih Bang Gani semuanya. Terima kasih Bapak Bersambut Anda semuanya. Terus Bang untuk Bang Gani, semua keluarga RRI dan anak-anak sehat, panjang umur, murah, hasil rezeki. Sukses juga, sukses saya.
0: Amin.
3: Terima kasih Bang Gani.
0: Terima kasih Bang Fajar.
3: Selamat malam, dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bang Fajar ya. Salam untuk teman-teman di Lombok Tengah Bang Fajar. Baik Bang Har, sebelum kita lanjutkan Rang Rindu, kita ke lagu dulu ya. Ini udah ada Slam yang menunggu dengan Gerimis Mengundang.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Ya benar, ada di sesi terakhir kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kurang lebih tinggal 10 menit ya kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya di sesi terakhir buat Anda yang belum bisa masuk tadi, masih ada sisa waktu ya. Di 0370-646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, selamat malam Mas Bondi Baga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil, lama tidak dengar suaranya.
1: Alhamdulillah sehat, balenya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagunya boleh dipilihin nanti ya?
0: Enggih, siap.
1: Enggih. Tunggu lagunya dari Mas Dendi ya.
0: Enggih. Bunda, ini nomor baru atau nomor yang lain?
1: Nomor baru ya, itu aja.
0: Oh, enggih, yang simpen. Biar besok ketahuan kalau Bunda Hil yang nelpon.
1: Iya. Nyalang-nyalang sedikit ya Mas Dendi aja. Bunda Mas Dendi mudah sukses selalu, lantar hati di dalam serenity sembuh memberi ya.
0: Amin.
1: Terpasturan bersama keluarga di rumah ya.
0: Gih.
1: Terus ada yang ada di rumah di Jeruji mudah sehat tetap sehat akhir gitu ya.
0: Amin.
1: Terus ada Bunda PLU sehat selalu, terpasturan bersama Pak Irwan ya. Terus ada Senanti, ada Bang Pajak tadi, ada Kendall, ada Randy, terus ada siapa lagi Gagah?
0: Tadi ada Pak Tony, ada Bunda Aisyah, Mbak Maya udah masuk.
1: Iya, ada Pak Tony, ada istri bersama Bunda Marni ya, Lemak Timur, terus ada Bajang Ria Lapan Haji, terus ada Mama Gagah Kutus juga ya, terus ada Malin, ada Jabet Pendayat. Sampai Miki Mas Dendi ya.
0: Siap Bunda Hil.
1: Mas Dendi mudahan tetap selalu selalu lancar hati kita, tetap semangat Mas Dendi ya.
0: Enggi, terima kasih Bunda.
1: Tetap menghibur RRI Radio Kepercaya di udara ya.
0: Amin.
1: Oke, kembali tinggal lagunya yang kami masih sampai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil di Lombok Tengah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda. Di belakang Bunda Hil, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Kami Rindu, Memori Lagu, Assalamualaikum. Bang Bani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes, bagaimana kabarnya abangku?
2: Alhamdulillah, hujan tadi.
0: Enggih, lumayan. Rumah saya
2: Tidak terlalu panas ini.
0: Rumah saya sempat dia jadi sungai kecil di depannya.
2: Oh iya. Salam ya.
0: Nggih.
2: Lagunya apa Bang Beni tadi?
0: Lagunya yang belum diputar Hari Mukti, terus Hedi Diana sama
2: oh, itu Bang, saya itu Hedi Diana itu.
0: Bintang-bintangmu, bintangku bintangmu.
2: Itu.
0: Nggih.
2: Salam ya.
0: Sila.
2: Salam sama Mbak Ila, Mbak Sinza, Mulia Maya, Kinanti, Lydia, sama Bang Listrik, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cikajan, Bunda Aya, Bang Yogi, Bang Bunda Lali, kemudian Pak Mawiin, Bang Jun, Bang Ataman, Pak Nusa, Mami Rian, Bang Irwan, Bajang Lai, kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Bang Sinjo, kemudian Bang Master Bin, kemudian siapa ya?
0: Siapa lagi nih kan?
2: Pak Maliki namanya ya?
0: Mm-hmm.
2: Dan semua Bang Ben ya?
0: Iya Bang Ardes.
2: Semoga membani tetap selalu dan diberikan rezeki yang lebih dari cukup ya.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar semua aktivitasnya Bang Ordes. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Beni, apa kabar?
0: Halo, selamat malam juga Mbak Kinza.
1: Iya benar Mas Beni, Kinjang.
0: Katanya Bang Kenzo di wilayah Lenek sedikit hujannya.
1: Siapa?
0: Katanya Bang Kenzo di Lenek dapatnya cuma gerimis kecil. Kalau tempatnya Mbak Kinza?
1: Rumahnya Mbak Kinza bukan di Lenek.
0: Tapi dapat hujan juga?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tahu dari mana kalau Bang Kenzo itu ada di Lenek? Bang Denny dia yang cerita ya.
0: Kan dari dulu kita tanyain dia dari mana.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kinza baru masuk soalnya ya di RRI, jadi kurang tahu. Iya dah. Salam salam ya buat Bunda Aisyah tadi, buat Mbak Ila, Mbak Sinansi, terus Bunda Kartini. Mudah-mudahan selalu sehat-sehat aja kalian semua ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Fajar, Bang Ordet tadi, Bang Syahril, Bang Raja, terus Bunda Cahaya, Mbak Lala, terus siapa lagi, Bang Denny ya,
0: siapa?
1: Pak Mauin, Pak Tony tadi yang di Bima ya, juga siapa ya, pokoknya semuanya dah pen-pen RI yang gak bisa disebut, sorry aku gak ingat, buat Bang Kenzo lupakan ya, buat Bang Kenzo yang lagi monitor, jangan cemburu aku lagi teleponan sama Bang Benny nih, jangan menunggu-nunggu terus ya. Oke, segitu aja dulu Bang Benny, lagunya yang mau diputar ini yang mana Bang Ben?
0: Ini kayaknya tinggal dua lagu, nanti ada Hedy Diana, Bintang-Bintangmu, sama Hari Mukti, Ada Kamu.
1: Setelah itu, Ada Kamu?
0: Yang Hari
1: yang itu dah, yang Ada Kamu?
0: Iya, Hari Mukti, Ada Kamu ntar. Oke.
1: Oke, ada kamu, ada Bang Kenzo dah. Ada telepon ya. Ya segitu aja dulu Bang Benny ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalau pulang.
0: Selamat terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kinza di Lombok Timur ya. Satu malam lagi sebelum kita sudahi Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya selamat malam ya untuk semuanya yang sudah monitor malam hari ini, sudah mendengarkan Ruang Rindu. Walaupun gak bisa masuk, belum bisa masuk malam hari ini, mudah-mudahan malam berikutnya bisa masuk ya. Buat yang nanti begadang nonton Piala Dunia, disiapkan ya kopinya, cemilannya dan lain sebagainya. Penelpon terakhir di malam hari ini, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Benny.
0: Selamat malam Mbak Kinanti.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Kinanti?
3: Alhamdulillah,
0: Bang Benny. Cuaca sedang berubah-ubah nih, harus jaga kesehatan Mbak Kinanti.
3: Iya, hujan jam 12 sampai jam 1.
0: Oh, sebentar, cukup sejam ya kalau di kayak lu siang gitu aja ya.
3: Iya, sejam. Satu jam. Gimana Mbak Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Kinanti segera sembuh ya.
3: Iya, amin. Kalau nanti cukup minum air hangat saja.
0: Nggih. Ya,
3: nggak minum obat.
0: Di kalau bisa memang dikurang-kurangi minum obat-obatan kimia.
3: Iya, cukup minum air hangat dan makan yang pedas-pedas Mbak Benny.
0: Tuh.
3: Iya. Yang menyampaikan dulu ya.
0: Cila.
3: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, yang selalu kepila, perbaya, Bang Muhyiddin, Pak Mangin, Pak Lidin, Pak Kupin, Timur, Bang Jin, Bang Raja, Bang Fajar, Kaman, Bang Sahril, Bang Kinto, Mbak Tinja juga. Ada Mbak Yogi, Mbak Maya, Mbak Nelly, ada Mbak Ica, Mbak Tinggung, ada Bu Nahil saja. Terus buat Pak Lukli, Bina Marni, Bina Kartini, Bina Hayani, ada Pak Jerman, ada Miludin, Bina Iyan, Bina Rian, Bina Isla, Bina Masyir, Bina Cahaya, Bina Penajar, ada Mbak Yola, Ninja, Mbak Cepati, Mbak Arsana, nantinya semua Mbak Bini.
0: Siap Mbak Kinanti.
3: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Buat semua kerumunya juga sehat selalu, Mbak Bini, Mbak Masyir. Ya kalau bersama keluarga punya umur merah lebih dan setelah pulang saya tidak semangat di malam ini.
0: Semangat Mbak Kinanti juga.
3: Iya. Oke, lagunya dari Hari Mukti aja ya. Di malam ini.
0: Siap, ada kamu.
3: Iya. Oke, terima kasih malam ini.
0: Terima kasih Mbak Kinanti.
3: Kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kinanti di Lombok Utara. Dan Mbak Kinanti menjadi penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Pak Tony, kemudian Bunda Isa, Mbak Maya, Bang Kinzo, Mbak Ila, Bunda Kartina, Bunda Hil, Bang Ordes, Mbak Kinza, dan terakhir dan Mbak Kinanti. Kita tutup dengan Hedi Diana, bintangku bintangmu. Nanti kalau masih ada waktunya, kita ke Hari Mukti ada kamu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati

0: Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan

0: itu pakai kain sutra di bawah ke dunia. Pakaiannya yang ada di surga itu apakah dibawa ke dunia oleh Siti Hawa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apapun yang niat kita nanti di surga, pesan ini itu nyampe. Apakah makanan itu sama kayak dunia? Seandainya suatu contoh, kepingin makan durian, langsung datang durian, kita makan kayak di dunia atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaannya pertama tentang cerita ibunda kita Hawa. Di dalam beberapa ahli tafsir menceritakan awalnya Adam dan Hawa ini tidak terlihat auratnya masing-masing. Jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti ciptaan yang lain yang ada di dalam surganya Allah itu, pohon, binatang yang lain pasti ada selain manusia. Sehingga satu saat ya, dalam banyak ayat diulangi di surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf dan yang lainnya, Allah menguji kan? Ya, diberikan ujian. Maka ini dari sini mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh Adam walaupun sama, tapi aturannya beda dengan surga yang akan kita tempatkan kelak, karena tidak ada ujian lagi. Jadi surganya yang diciptakan oleh Allah itu sama, tapi aturan mainnya tidak ada lagi larangan. Nah, sementara Adam karena penghuni surga pertama itu dicoba, la taqraba hadis syajarah, wahai kalian yang berdua Adam, nah, karena dia tinggal sendiri kayaknya enggak enak, saya main dengan binatang, mungkin main dengan pohon-pohon saja, coba biar ada teman saya ngobrol ini. Ya tentu bahasa binatang dikepahami juga oleh Adam, tapi kan lain gitu makhluknya bentuknya. Dia jalan sendiri tegak, binatang kan ada merangkak, ada mungkin gitu kan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bisa juga bicara. Nah, tapi sehingga dia mintalah pada Allah pasangan, akhirnya diciptakanlah oleh Allah pasangannya, yaitu namanya Hawa, wanita. Begitu larangan Allah yang diberikan kepada kedua ciptaan manusia pertama ini, Adam dan Hawa, jangan dekati pohon, ya, tentu pohon yang ada buahnya. Nah, itu di dalam riwayat dikatakan itu dia lupa larangan jangan dekati tadi, tapi yang diingat bisikan yang ada, yaitu penghuni surga juga berarti setan atau iblis yang tidak mau tunduk kepada Adam ketika diperintah oleh Allah untuk tunduk kepada dia. Nah, dibisikin, wahai Adam, buahnya pohon ini enak, sekali kamu makan kamu akan kekal selama-lamanya di tempat ini. Dia mungkin sudah lama kalian perintah Allah ini jangan ini, karena ini dibisik, dan mungkin Adam yang menerima perintah ya yang jelasnya itu, tapi istrinya ini juga tidak, katanya ada bilang istrinya juga yang iblis itu bisik dua-duanya. Jadi bisikan ini ya bisa masuk lewat mimpinya, lewat apa, bayangan, ilusi, macam-macam. Jadi kedua insan pertama ini lupa terhadap perintah Allah. Nah, karena lupa itulah dia menekan lagi, bukan mendekati. Tadi itu dilarang mendekati, wala taqraba. Sekarang langsung udah yang dilarang mendekat. Sekarang buahnya kamu kan, ya bisa jadi buah itu diambil oleh iblis yang menyuguhkan ke Adam dan Hawa. Dia tidak dekat. Dan kamu enggak mendekat itu. Ini kan sekarang kan banyak begitu syariat itu diakal-akalin. Dilarang gini, tapi dia udah enggak kayak orang Yahudi itu. Jangan mancing hari Sabtu. Akhirnya apa? Hari Jumat dilepas pancingnya, diambil nanti hari Ahad. Jadi akal-akalan orang Yahudi itu ngakalin syariat itu begitu. Jadi itu udah ada itu. Jadi lepas pancing hari Jumat, nanti hari Ahad dia ambil. Ikannya banyak. Karena datang hari Sabtu itu. Padahal ya, tidak. Akhirnya gitu. Jadi bilang, oh saya enggak datang. Nah ini mungkin itu. Jadi buah itu dikasih ke Adam. Ini saya enggak mendekat. Kan yang darang mendekat. Nah, karena dari jauh didatangkan COD oleh anu iblis, saya makan berdua. Begitu dia makan, langsunglah keluar auratnya tadi itu. Nah, aurat karena terbuka auratnya masing-masing itu udah tutup dari pohon apa daun-daunan yang ada di dalam surga itu. Nah, tidak pernah saya dengar cerita kalau Adam atau Hawa memiliki pakaian dari surga. Jadi enggak ada sutrah yang di bawah langsung dari sana itu. Jadi Adam dan Hawa ini diturunkan ke bumi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh kita itu. Jadi enggak bawa apa-apa. Nanti baru dia berusaha sendiri. Berusaha sendiri untuk menutupi auratnya masing-masing. Ya, ada yang mengatakan ya pakai pakaian dari pohon-pohon, dari kulit binatang, dan macam-macam lah itu perkembangan itu seperti itu ya. Enggak ada pakaian surga, nanti pakaian surga yang sutra itu nanti. Jadi bukan ibu kita Adam. Pertanyaan yang kedua tadi masalah apa ini? Duren.
2: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, demikian rangkaian ibadah sholat subuh pagi hari ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB pagi ini bersama saya Putri Mentari.

Selamat pagi pendengar Pulsatukan Informasi dan Inspirasi. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini pendengar? Semoga selalu sehat, penuh semangat ya. Tidak terasa kita sudah berada di hari Sabtu, hari yang paling ditunggu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin menikmati waktu santai. Dan sekarang pendengar di pukul 6.30 pagi, saya yang waktu yang pas maksud saya untuk memulai hari dengan energi positif ya. Saya Putri Mentari akan menemani aktivitas pagi Anda selama beberapa waktu ke depan. Jadi tetap bersama kami karena akan banyak informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang sudah siap menghangatkan suasana pagi Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari Sabtu 13 Juni 2026. Informasi ini kami ambil dari website BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika. Informasi pertama dari Lombok Barat, hari ini cuacanya akan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 67 sampai 95%. Untuk wilayah Lombok Tengah, udara kabur ya, di suhu 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 67 sampai 95%. Untuk daerah Lombok Timur, hari ini akan berkabut asap di suhu 18 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan di 72 sampai 92%. Sumbawa juga demikian pendengar, hari ini akan kabut asap di suhu 20 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di 64 sampai 95%. Untuk Dompu dan Bima, hari ini akan berawan di suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 63 sampai 97%. Nah, untuk Anda pendengar di Lombok Utara ya, siap-siap payung karena hari ini akan hujan ringan dengan suhu di 20 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan di 76 sampai 92%. Kota Mataram hari ini udara kabur di suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 67 sampai 94%. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara hari ini.
1: Informasi cuaca

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Ratusan dapur program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat menghentikan operasional sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB Eko Prasetyo mengatakan, sebagian dapur MBG tidak lagi melayani penerima manfaat karena dana operasional baru masuk ke rekening pengelola SPPG. Menurut Eko, pencairan dana sebenarnya mulai dilakukan sejak Jumat pekan lalu. Namun proses transfer belum diterima seluruh SPPG, sehingga sejumlah dapur memilih menghentikan layanan sementara. BGN mencatat terdapat 195 dapur MBG yang tidak beroperasi di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Rinciannya 8 dapur di Kota Mataram, 30 dapur di Lombok Barat, 44 dapur di Lombok Timur, 42 dapur di Lombok Tengah, 14 dapur di Lombok Utara, 6 dapur di Kota Bima, 40 dapur di Kabupaten Bima, 4 dapur di Dompu, 2 dapur di Sumbawa, dan 5 dapur di Sumbawa Barat. Sementara itu, Ketua Satgas MBG NTB Fatul Ghani menyebut, penghentian sementara operasional dapur terjadi di tengah masa transisi internal di tubuh BGN. Akibat kondisi tersebut, distribusi makanan bergizi kepada ribuan siswa di sejumlah daerah di NTB terpaksa dihentikan sementara hingga pencairan dana kembali normal. Ia memastikan percepatan pencairan dana terus dilakukan agar seluruh layanan MBG bisa kembali berjalan dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih melakukan verifikasi proposal program desa berdaya sebelum mencairkan bantuan keuangan sebesar 300 hingga 500 juta rupiah per desa kepada 257 desa penerima tahun 2026. Kepala Bapeda NTB Baik Nelly Yuniarti mengatakan, seluruh proposal desa telah diserahkan kepada OPD pengampu untuk diperiksa sesuai bidang program yang diajukan. Selain verifikasi proposal, desa penerima juga diminta melakukan pencocokan data melalui musyawarah desa atau musdes sebagai bagian dari tahapan administrasi pencairan bantuan. Pemprov NTB menargetkan pencairan dana dapat dimulai pada Juni ini karena anggaran program desa berdaya telah tersedia dalam APBD murni tahun 2026. Nelly menegaskan bantuan tersebut hanya diberikan kepada desa yang memiliki konsep program jelas dan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai potensi wilayah masing-masing. Selain melakukan verifikasi, OPD teknis juga akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan proposal yang diajukan desa penerima bantuan. Di sisi lain, Pemprov NTB juga meminta desa yang belum masuk daftar penerima bantuan tahun 2026 mulai menyiapkan proposal dan konsep program sejak sekarang agar bisa diakomodasikan pada 2027. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya objektivitas dan integritas Dewan Hakim dalam pelaksanaan musbakah Tiwatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Tengah. Penegasan tersebut disampaikan saat mengukuhkan Dewan Hakim yang bertugas menilai seluruh peserta MTQ pada Selasa 9 Juni 2026. Menurut Iqbal, Dewan Hakim memegang peran sentral dalam menentukan kualitas dan kredibilitas pelaksanaan MTQ. Karena itu, para hakim yang telah dikukuhkan diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bebas dari intervensi. Ia menegaskan kredibilitas Dewan Hakim MTQ di NTB selama ini telah terjaga dengan baik. Bahkan hingga penyelenggaraan MTQ ke-31, menurutnya tidak pernah muncul keraguan terhadap integritas para hakim dalam menjalankan tugas penilaian. Selain menekankan profesionalitas Dewan Hakim, Iqbal berharap pelaksanaan MTQ 31 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi kafilah NTB. Ia menargetkan NTB dapat kembali meraih posisi terbaik dalam ajang MTQ tingkat nasional. BPR NTB mengklaim penyaluran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah berjalan, maksudnya kami bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Provinsi NTB berjalan lancar. Pembayaran bahkan tetap dilakukan tepat waktu meski bertepatan dengan hari libur. Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengatakan total dana yang disalurkan mencapai lebih dari 23 miliar rupiah. Menurut Faisal, proses pembayaran gaji dilakukan tepat waktu, termasuk saat tanggal pencairan bertepatan dengan hari libur nasional. Selain penyaluran yang tepat waktu, BPR NTB juga mengklaim para P3K merasa puas dengan sistem pembayaran baru tersebut. Penerima gaji kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantri mengambil gaji secara tunai. Meski demikian, masih ada 6 OPD dengan total 902 P3K yang belum menerima gaji melalui payroll BPR NTB. P3K yang telah menerima gaji melalui BPR NTB kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantri untuk pencairan. Sebanyak 6 event organizer atau EO yang terlibat dalam pelaksanaan Motocross Lombok Sumbawa tahun 2023 hingga kini belum melunasi temuan hasil audit Inspektorat Provinsi NTB. Hasil audit menemukan potensi kerugian negara sebesar 2,6 miliar dalam penyelenggaraan event tersebut. Namun mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Maladi, mengatakan sebagian besar temuan sudah dikembalikan secara bertahap oleh pihak terkait. Menurut Jamaluddin, dari total temuan 2,6 miliar rupiah, sekitar 1 miliar telah dikembalikan oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI pada Desember 2024 lalu. Selain itu, sejumlah perusahaan ekonomi kreatif atau EO juga terus mencicil kewajiban pengembalian sesuai laporan pemeriksaan atau LHP Inspektorat. Jamaluddin menjelaskan terdapat 15 perusahaan yang terlibat dalam kegiatan Motocross Lombok Sumbawa 2023. Dari jumlah tersebut, 9 perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya, sementara 6 perusahaan lainnya masih dalam proses pembayaran secara bertahap. Ia menegaskan dalam mekanisme LHP Inspektorat, pihak terkait telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian negara dengan sistem cicilan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perundam Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa menghentikan sementara penerimaan sambungan pelanggan baru hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pembenahan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada pelanggan yang sudah ada. Direktur Perumdam Batu Lanteh Sumbawa, Abdul Hakim, mengatakan penghentian pemasangan baru dilakukan karena sejumlah proyek rehabilitasi sumber air, instalasi pengolahan, dan jaringan distribusi tengah berlangsung. Pelaksanaannya dilakukan dengan dukungan pendanaan pemerintah pusat melalui APBN. Menurutnya, Perumdam ingin memastikan revitalisasi sistem pengolahan air dapat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi sebelum kembali membuka layanan pelanggan baru.

orang terduga pelaku yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Selain para terduga pelaku, petugas juga menyita seluruh barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 gram, alat hisap sabu, plastik klip kosong, telepon genggam serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika. Seluruh terduga pelaku bersama barang bukti ini telah diamankan di Mapolres Lombok Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesbang Poldagri Lombok Timur terus memperkuat upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Kepala Kesbang Poldagri Lombok Timur, Haji Mustafa, menjelaskan pihaknya memanfaatkan keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM yang tersebar di seluruh desa sebagai sarana deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai persoalan dan berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Saat ini setiap desa memiliki satu anggota FKDM yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi dari masyarakat. Melalui jaringan tersebut, berbagai informasi terkait situasi keamanan maupun potensi gangguan sosial dapat segera diterima dan diteruskan kepada pihak I untuk ditindaklanjuti. Keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata. Untuk memastikan situasi tersebut tetap kondusif, Polres Lombok Utara meningkatkan patroli malam dan memperkuat langkah-langkah pencegahan tindak kriminal di sejumlah titik strategis di wilayah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB dalam memperkuat upaya preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada jam-jam yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibmas. Personel Lombok Utara siap disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Menurut Agus Purwanta, kehadiran anggota kepolisian di lapangan tidak hanya bertujuan melakukan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. Selain meningkatkan patroli, Polres Lombok Utara juga mengoptimalkan layanan darurat 110 sebagai sarana utama pengaduan masyarakat yang dapat diakses selama 24 jam. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan rotasi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Rotasi tersebut selain untuk penyegaran juga ditujukan untuk kemajuan Lombok Timur. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin, Bupati pada pelantikan tersebut menampik terdapat unsur politik dalam penempatan para pejabat karena semua pejabat yang dilantik harus melalui berbagai tahapan dan tes. Untuk kekosongan tersejumlah pejabat dipastikan awal bulan depan akan kembali dilakukan pelantikan. Bupati juga menegaskan evaluasi per 6 bulan terhadap seluruh kinerja pejabat akan tetap dilakukan. Ia juga mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja bersama mengatasi berbagai permasalahan dan berupaya memajukan daerah patuh karya. Pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan JPT Pratama dan Administrator Lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur berlangsung di lobi kantor Bupati. Sejumlah pejabat JPT Pratama yang dirotasi adalah Kepala Bapeda Muhammad Zaidar Rahman menduduki jabatan Kepala BPKAD, sementara Ahmad Dewanto Hadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR menggantikannya sebagai Kepala Bapeda. Kepala BPKAD sebelumnya Hasni menjabat Kepala Bapenda, sekarang Kepala Bapenda sebelumnya Musdin bergeser menjadi Kepala DP3AKB. Selanjutnya Widayat yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pariwisata kini menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kapolda NTB Irjen Pol Kalinggarendra Haraharja mendeklarasikan perang terhadap pelaku kejahatan jalanan di Nusa Tenggara Barat. Kejahatan jalanan menjadi perhatian serius kepolisian karena tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga menghilangkan rasa aman masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Komitmen tersebut dibarengi dengan pengungkapan ratusan kasus kejahatan jalanan yang dilakukan Polda NTB dan jajaran selama 5 bulan terakhir. Sejak Januari hingga Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 180

84 kasus kejahatan kategori 3C atau pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Berikut pernyataan Kapolda NTB. Kapolda menjelaskan para tersangka terdiri dari 127 pelaku curat, 20 pelaku curas, dan 85 pelaku curanmor. Sebagian di antaranya diketahui masih berstatus anak dan diproses sesuai ketentuan peradilan pidana anak. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan. Mulai dari puluhan sepeda motor, mobil, telepon genggam, senjata tajam, uang tunai hingga barang-barang hasil pencurian seperti ternak, tabung gas, alat elektronik, dan bahan bangunan. Pembentukan Satgas Anti Kekerasan di lingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama NTB bersama pemerintah daerah, dinas terkait hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz mengatakan, Satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Menurut Zamroni, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing instansi. Karena itu Satgas terpadu dinilai penting untuk koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA NTB, Joko Jumadi, menilai pembentukan Satgas terpadu sangat mendesak agar penanganan korban tidak terhambat ego sektoral dan keterbatasan anggaran di masing-masing lembaga. Pasalnya, regulasi pengawasan pondok pesantren di NTB masih lemah. Di sisi lain, Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB meminta masyarakat tidak mengeneralisasi seluruh pesantren sebagai tempat rawan kekerasan. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren FKSPP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menilai, kasus yang terjadi hanya dilakukan oleh oknum dan bukan gambaran mayoritas pondok pesantren di NTB. Meski demikian, ia sangat mendukung dibentuknya Satgas ini. Anggota DPRD Lombok Tengah Syamsul Hadi menyoroti maraknya kasus kriminal yang terjadi di sejumlah pondok pesantren, termasuk kasus dugaan asusila dan peristiwa terbaru berupa pembakaran yang terjadi di lingkungan pesantren. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah preventif dan memperketat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut. Menurutnya, berbagai kejadian yang muncul secara beruntun dari sejumlah pondok pesantren tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pihaknya menilai proses perizinan pendirian pondok pesantren saat ini relatif longgar. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan verifikasi yang lebih ketat sejak awal, mulai dari kelayakan lokasi, kapasitas fasilitas, hingga rekam jejak pengelola dan yayasan yang menaungi lembaga tersebut. Selain pengawasan terhadap perizinan, Syamsul juga meminta Kementerian Agama melalui direktorat yang membidangi pesantren untuk lebih aktif melakukan asesmen, pembinaan, dan evaluasi secara berkala terhadap pondok pesantren yang telah beroperasi. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 13 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Besar bagi negara-negara berkembang terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup seperti tim akan dibagi dalam 12 grup masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Urutan ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh

momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026, Masmirah Mendunia, menebar rahmat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Eh, ngomong sama air ya. Lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya satu bulan ya Pak Tomsi ya satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah,